0: Brawasuara.
1: News, hits, and information. Brawasuara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Liang, ngebahas seputaran terkait informasi yang hubungannya dengan kuliner. Lilih, ini lagi-lagi kalau gak Lamongan maka gak lilih. Biasanya lilih itu identik dengan Lamongan karena emang dari sejarahnya sob. Dan sebenarnya setelah aku cek, emang sejarahnya Lamongan itu erat kaitannya dengan rawa, tambak. Bahkan kalau kamu udah ke daerah pesisir di Paciran itu lekat banget. Makanya kayak kita menghargai apa yang ngebantu kita dan emang menjadi sumber mata pencahariannya orang Lamongan. Tapi ngomongin soal ini ya sob, kalau misal kapan hari pun aku punya pengalaman terkait ini, relate juga ketika aku ngenalin aku asal Lamongan, yang ditanyain orang itu kadang, gimana boran Lamongan gitu, gimana pecel lele Lamongan, kamu bisa makan lele gak gitu, mesti gitu. Dan ini juga momennya udah sampai 2-3 kali ketemu orang luar kota, yang ditanyain ya mirip-mirip. Tapi mereka itu menghargai, bahkan jangankan orang Lamongan sendiri yang berbeda-beda dari segi kepercayaannya terkait lele, boleh makan apa enggak, kemudian benar-benar menghargai dan menjaga pantangannya. Tapi dari luar kota pun sama sob, jadi kayak euforia terkait keberagaman itu emang dirasain. Bahkan dari segi kuliner, hal yang sepele kadang, tapi emang ini jadi erat kaitannya kalau kita kadang itu gak bisa buat ngelupain apa yang emang jadi ciri khas daerah kita. Bahkan kita bisa ngenalin ke daerah lain kalau emang kondisinya semacam itu gitu. Tapi for your information, karena realnya kondisi di lapangan dan faktanya orang Lamongan itu ada yang bisa makan lele, ada yang emang gak sob. Dan terkait ini, kalaupun kamu nemuin orang yang udah pantang banget, ya udah jangan dipaksa, itu kepercayaannya dia. Bahkan ada yang turun-temurun dari orang tua, kemudian nenek, buyutnya itu juga udah benar-benar ngejaga kepercayaan itu, makanya dia ikut. Dan terkait ini, sebisa mungkin kalau tipe-tipe kayak gini, kalau kamu punya tamu dari orang Lamongan, biasanya antisipasinya kalau ada hidangan makanan itu juga dihindari terkait lele. Kalaupun ada lele pasti ada opsi lainnya, biasanya dicambi dengan ayam atau apa gitu. Nah ini kiranya kamu yang suka menjamu orang Lamongan, jadi sedikit banyak tahu ya. Kecuali kalau emang kamu udah tahu tamunya boleh makan lele, tapi paling amannya jangan lele gitu. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar. Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prameswara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
4: gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petua

0: Oh ya, teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser tulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser tulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Oke, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, ngebahas seputaran pecelele yang emang rekat banget sama Lamongan, sobat. Ini aku bawa update dari Lamongan juga, apalagi kalau bukan Persela. Dan karena tahun ini ada championship 2026-2027 dilaksanakan di rumah sendiri. Ini di kandang sendiri ya. Istilahnya adalah dilaksanakan di Stadion Surajaya. Dan pada 29 Agustus kemarin, sob, komposisi skuad Persela ini itu udah diupdate dan ada 25 pemain yang dikenalkan. 3 diantaranya merupakan pemain asing ya, menjadi bagian baru di babak Persela kali ini. Dan kabar baiknya ya sob, kemarin itu mereka dari tim Persela ini tuh menang tipis 1-0 dan gol ini tuh dicetak oleh Dendi Sulistiawan. Tentu saja dengan harapannya ke depan kan dari laganya Persela akan ada lagi per September ini. Dan semoga juga karena ini di kandang hasilnya sangat memuaskan. Semoga pun menang tipis kemarin ini bisa diekspor lagi ya. Harapannya kita buat kamu Elamania ataupun Kurva Boys, semoga kamu juga puas dengan pertandingan Persela kali ini di championship. Dan ngomongin soal ini pun

bakal aku update seputaran laga dari Persela Lamongan tuh kapan aja sih biar kamu gak waris dan kamu at least tahu kondisinya. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: News Hits and Information Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin soal Petsela sebelum kita kembali lagi ke topik, sob. Dan ini dia update dari jadwal Petsela Lamongan di Pegadaian Championship tahun ini 2026-2027 di kandang sendiri di Stadion Surajaya. Ini per September, itu startnya nanti di 13 September, sob. Kick off-nya di 3:30 sore, Petsela Lamongan versus Persis Solo. Dan kemudian di Sabtu 19 September 2026, kick off di jam 7 malam, Persiba Balikpapan versus Persela Lamongan. Dan Minggu 27 September 2026, 3:30 sore kick off-nya, Persela Lamongan versus PSPS Biak. Waduh, mantap banget. Jadi ada laga 3 kali per September ini gitu. Nanti ada lagi Oktober, November, dan ini berlanjut sampai Januari. Sobat, kalau kamu mau cek detailnya, jadwal ini juga udah diupdate di akun Instagram Petsela Update. Kamu bisa langsung ke sana aja gitu. Dan masih barengan sama kuliah ngebahas seputaran Lamongan, kulinernya pecel lele udah enggak bisa digadang-gadang, emang jadi andalan juga selain boran, soto Lamongan, sob. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Naomi Scott, Speechless. Selamat mendengarkan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update dari Sidoarjo. Ada peserta OSN 2026 ini santri SMP Progresif Bumi Selawat Sidoarjo berhasil sabet medali perak. Waduh, mantap banget nih. Dan beliau ini merupakan Atala Satrio Pratomo dari delegasi SMP Progresif Bumi Selawat. Waduh, mantap banget. Tentu saja ngomongin soal OSN itu enggak melulu tentang tipe juaranya atau tingkatannya, tapi juga gimana fakta di balik, di belakangnya, prosesnya, kemudian belajarnya udah berapa lama. Dan terkait ini tentu saja juga ada bagian yang support, entah dari keluarga, kemudian dari teman, bahkan dari guru ataupun dari pihak mentor si Atala ini. Dan terkait ini sobat ya, tentu saja ini merupakan salah satu prestasi yang sangat luar biasa, menunjukkan bahwa emang anak didik yang ada di Indonesia itu masih apa ya, potensinya bagus, dan ini bisa menjadi poin utama kiranya kita yang terlalu yang masih fokus di SDGs 2030 ini menjadi tolak ukur kalau misal momen-momen OSN kayak gini lah, ini untuk nemuin cikal bakal baru untuk anak-anak hebat yang kiranya nanti bisa diperuntukkan untuk mengisi profesi-profesi tertentu ya. Dan tentu saja sobat, ternyata setelah aku cek, di balik ada prestasinya Sidoarjo ini ada hal yang lagi rame semalam. Kamu bisa nebak gak sobat? Apa tuh? Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini, makanya kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja biar hari Rabu kamu berbahagia sobat. Ini bakal aku setelin lagu dari GAC, Gamaliel Audrey Cantika Bahagia. Waduh, relate banget. Biar kamu makin happy terus ya sobat. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan selamat mendengarkan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Prameswara.
7: Music and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih relate dengan update di Sidoarjo tadi seputaran prestasi OSN. Dan sekarang ini sebenarnya agak memilukan, kondisinya cukup miris. Bahkan semalam di Sidoarjo itu ramai banget ambulan yang ada di jalanan, sobat. Ada 431 santri di Sidoarjo diduga keracunan MBG dan SPPG kena suspend sementara. Terkait ini, sobat, sebenarnya kondisinya udah persiang hari ya. Ada salah satu santriwati bernama inisial SZ mengaku menyantap MBG siang harinya. Menunya ada nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu Bali, sayur buncis baby corn, dan juga buah apel. Dan terkait ini, tep katanya itu gak pedes sih update-nya ya, tapi mengaku ada yang aneh, terutama di sayurnya yang terasa asam. Sayurnya gak habis, yang kecut dari sayurnya. Kayak gitu kondisinya. Ini juga udah dievakuasi. Pada akhirnya sebenarnya kondisi fisik-fisik tiap orang masing-masing berbeda, sob. Tapi tentu saja dengan kondisi ini, semoga dari tim MBG, SPPG itu apa ya? Kalau menurut aku dengan yang banyak berita semacam ini tuh cukup miris dan perlu dievaluasi besar-besaran. Pun kita sebagai warga tuh dulu juga nggak ngiranya kalau SPPG ini dijadiin bisnis. Apakah itu perlu direvisi juga, sobat? Tapi apapun itu, seputaran program MBG, SPPG, semoga dari santri yang ada di Sidoarjo ini mendapatkan penanganan khusus dan semoga tidak ada korban yang memiliki resiko tinggi tentu saja. Semoga segera pulih kondisinya. Bukan hanya jadi sorotan sekali dua kali, sob ya, karena udah ramai banget, bahkan beredar juga video entah dari susunya, kemudian dari makanannya yang ada belatung, kemudian dari segi pencucian omsetnya. Semoga kali ini kiranya ada pemerintah yang benar juga bisa menjadi antisipasi untuk memperbaiki program-program yang ada. Dan sobat masih barengan sama kuliah, kita ngebahas seputaran pecel lele yang lekat sama Lamongan. Tapi pollingnya ini masih aku buka. Kamu tim yang suka makan di rumah atau makan di luar? Aku masih nunggu komen kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan habis ini kita bakal nostalgia lagu dari ST12, Putri Iklan. Selamat mendengarkan.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Nah, ngomongin seputaran pecel lele. Sebenarnya kalau tim yang suka makan di luar itu kadang mereka yang nggak suka ribet, praktis, nggak usah masak dulu, bisa cuci mata, nyari suasana baru, dan kadang makanannya juga lebih apa ya, kompleks. Entah kayak dari segi sayurannya kita tinggal milih, makanannya pengen yang manis, gurih, tinggal pilih juga. Tapi ada juga yang tim suka makan di rumah dengan istilah karena lebih higienis dan emang ini lebih sehat. Kadang kalau misal emang di rumahnya merhatiin kondisi itu, sobat. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau makan di rumah nggak jauh sehat. Maksudnya gimana? Jadi kayak kecuali ini poin-poinnya khusus untuk kamu yang kiranya minyaknya jarang diganti di rumah, pokoknya sampai habis aja baru diganti. Kemudian piring-piringnya juga kayak dalam 2-3 kali pakai baru ganti. Waduh, nah kayak gini. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh kembali lagi ke kebiasaan masing-masing sob ya. Ada yang emang sukanya praktis, kemudian ada yang pengen gak usah masak aja, atau emang pengen suka masak, pengen ngerasain masakannya, bahkan pengen eksplor di dapur, bisa, pengen lebih sehat, bisa. Jadi ini lebih kembali lagi ke kebiasaan masing-masing. Tapi apapun itu, semoga makanan kamu selalu enak di meja makan gitu. Dan ini ada komen lagi masuk dari Bunda Lili di Lamongan Kota sob. Kalau aku tim makanan rumah, apalagi kalau misal masak sendiri, masakan rumah lebih higienis buat keluarga. Waduh, mantap banget. Jadi tiba-tiba kayak gini tuh kadang emang buatin makanan full untuk keluarga. Bayo, relate gak Bu Lili? Dan terkait ini, sometimes orang itu ambil poinnya lebih mudah karena lebih hemat juga sometimes sobat. Karena kayak kita mau beli tempe kres aja atau tahu kres, ini udah bisa 10.000 per satu plastik kecil. Tapi kalau kita masak sendiri, 10.000 udah dapet tahu tempe banyak tuh, udah bisa jadi makanan seharian. Wah, ini kamu ada nggak tipe yang mirip-mirip sama Bu Lili tapi dari versi lebih hemat budgetnya? Kamu boleh banget ikutan polling. Aku tunggu ke WhatsApp Radio Prime Suara di 0812-302-1039. Kamu tim yang suka makan di luar atau di rumah? Gitu ya sobat. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh kondisinya gimana. Biar kamu yang kiranya lagi di jalanan, at least kamu jadi lebih aman dan lebih ngerasain lebih tenang gitu ya, karena kamu tahu kondisinya. Sobat, kalau misal kamu mau cek barengan sama aku CCTV-nya, kamu bisa langsung ke SP Radio, klik logo Prameswara atau ke prameswara.com. Nah, ini titik yang pertama aku cek di Simpang 4 Andanuwangi. Kelihatannya pagi hari ini cukup sepi, tapi lancar juga didominasi kendaraan roda 2, roda 4. Dan di sana seperti biasa udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus atau belok aja. Seperti biasa, kalau di Simpang 4 itu kamu perlu extra hati-hati sob, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama. Kemudian di titik selanjutnya, ini aku cek ada di, bentar aku cek dulu sobat, ada di Simpang 3, ini tempatnya di depan Lee Cafe. Ini tuh kadang ada orang yang berhenti di tengah-tengah gitu, anomali-anomali kayak gini tuh kamu jangan niru sobat ya, karena itu beresiko keselamatan kamu. Better kamu kalau mau aman ya di depan pertigaannya, ketika mau belok atau lurus aja nunggu lampu merah ataupun rambu yang ada. Seperti biasa kalau kamu mau melintas di pertigaan, perempatan, semuanya sih sob, lebih ekstra hati-hati. Karena pagi hari ini tuh juga ada sedikit kemacetan dari Lamongan Kota ke arah Ploso Wahyu pun sebaliknya. Tepatnya di Ploso Wahyu itu ada kecelakaan dari truk yang guling gitu sobat, dan masih dalam proses evakuasi. Tadi terakhir di jam 6 menuju jam 7 itu masih baru datang untuk dereknya. Jadi kemungkinan sekarang pun dia ya, update-nya masih dalam proses evakuasi. Buat kamu yang mau melintas di daerah sekitaran Ploso Wahyu, Lamongan Kota ataupun sebaliknya, harap bersabar karena juga ada kemacetan di sana gitu. Sobat, seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbelt-nya dipakai.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, ini aku bawa update dari gempa bumi NTT di Manggarai Barat. Itu udah optimalkan fasilitas medis, layani 9.000 pengungsi. Waduh, jadi ini semakin banyak sob. Dan tentu saja dari 36.100 sekian jiwa korban terdampak. Dan per semalam di hari Selasa, ini tuh ada 9 ribuan warga di tenda pengungsian yang terlayani oleh tim medis. Tentu saja ini untuk menjamin keselamatan pasien, biar juga dari segi kecemasan ataupun lain-lainnya, entah dari psikis, psikologis maupun dari fisik juga aman terkendali. Sobat, kalau misal kamu mau bantu untuk sobat kita yang kiranya terdampak di NTT, kamu bisa langsung ke kitabisa.com ataupun ke Instagramnya, kemudian di Lajismu ataupun di Rumah Zakat. Kitabisa.com itu juga berkolaborasi dengan Ferry Irwandi sobat, dan itu juga diupdate secara berkala melalui konten-konten yang dipublish. Jadi itu cocok banget buat kamu yang kiranya muda waris, kalau mau donasi tapi hasilnya dibawa kemana, amanah gak ya? Kamu bisa ke Kitabisa, kemudian itu juga kolaborasi barengan sama influencer Ferry Irwandi. Sobat, dari segi kondisi ini ada hal yang perlu dicek. Ini cukup agak miris, tapi bakal aku spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan masih ada kaitannya barengan sama kondisi gempa NTT. Stay tune terus, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Chucky. 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.
5: Oke sobat, masih ngomongin seputaran update gempa di NTT. Ini tuh ada kondisi yang sangat miris banget. Ternyata ada kekerasan seksual yang mengintai perempuan dan anak di pengungsian bencana gempa NTT. Waduh, ini sebenarnya miris banget sob. Dan kondisinya ini emang terjadi di pengungsian Mandiri, tepatnya di Kabupaten Sika, NTT, setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah. Dan ini sekarang masih dalam koordinasi dan pengecekan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun, Arifa Fauzi juga negasin kalau memang ini momentumnya itu sangat luar biasa. Resiko yang terjadi kekerasan anak perempuan saat kondisi pengungsian itu harus dicek lebih detail, ditindaklanjuti, dan selalu jadi target utama. Dan setelah aku cek lebih detail sobat, data PBB menunjukkan bahwa dalam situasi bencana emang resiko ini tuh lebih tinggi hingga 70%. Pun ini terjadi karena minim pengawasan serta lambatnya respon penanganan resmi. Naudzubillah sob ya, jangan sampai ada korban-korban lebih lagi. Fokus buat pulihin gempa aja, jangan sampai nambah-nambah kasus yang ada. Bahkan ini kondisinya kayak, waduh, kayak shock gitu, deep banget, parah sobat. Masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputaran pecelele yang rekat kaitannya barengan sama Lamongan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prameswara.
1: News Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, masih bersama dengan aku di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran pecel lele yang rekat kaitannya barengan sama Lamongan, ini ada update dari Nepal, dari berita internasional sob. Ada korban tewas banjir bandang di Nepal. Ini lebih dari 939 orang. Waduh, sangat luar biasa. Ini cukup besar sob, dan ada dikabarkan 3.900 sekian masih hilang kondisinya. Sebenarnya ngomongin soal ini juga, otoritas penanggulangan bencana mengungkapkan bahwa emang itu sangat luar biasa dan kondisinya emang sekarang udah dalam upaya hari ke-6 penyelamatan dan masih dikabarkan banyak orang yang hilang sobat. Dan terkait ini tentu saja ada mencakup 592 warga asing. Namun jumlah pekerja yang hilang di lokasi proyek pembangkit listrik tenaga air masih kondisinya masih berlangsung, turun menjadi 639 dari angka sebelumnya di 933. Tapi ngomongin soal ini Sophia, kemarin juga ada yang lewat di beranda aku. Dari rumah yang disoroti ada bagian yang terjaga dari hembasan dari banjir bandang itu sendiri. Ini menjadi sorotan betapa kuatnya, dan ada keluarga yang sedang berlindung di sana. Tapi untuk update terbarunya, keluarganya tuh nggak tahu ya kemana ya, tapi bangunannya masih bagus sob. Tapi apapun itu, semoga banjir bandang di Nepal ini segera berangsur membaik, tidak ada korban tambahan lainnya. Tentu saja harapan kita juga dari warga negara manapun yang ada di sana yang terdampak, semoga pun diberi keselamatan, terjaga karena kondisinya jauh dari rumah sendiri. Gitu sobat ya. Kita kondisinya setelah kemerdekaan kemudian banyak banget kondisi-kondisi yang memang di luar prediksi, tidak pengen terjadi semacam itu sob. Dan masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran pecel lele yang erat kaitannya sama Lamongan. Kamu jangan kemana-mana. Habis ini kita agak slow-mo dulu. Bakal aku selain lagu dari Nadine Amizah, Rumpang. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
8: Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ini sekarang kita kan lagi di musim kemarau ya, termasuk panjang juga musim kemaraunya. Ada beberapa kondisi yang emang tidak bisa kita prediksi lagi, anomali cuaca. Kemudian terkait ini, Pemkab Lamongan itu sedang dalam kondisi memperkuat infrastruktur pengairannya. Bahkan ada juga bantuan pangan tepat sasaran ditargetkan untuk mengurangi dari bagian-bagian keluarga kekurangan ataupun yang membutuhkan dari segi air ataupun kebutuhan pangan selama musim kemarau ini. Pun bukan hanya itu, dari segi pertanian itu juga mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Jadi enggak lagi apa ya, kayak dari segi petaninya itu tidak lagi sekedar harus tahu produk bibitnya yang bagus gimana, cara penanamannya gimana, budidayanya gimana. Tapi juga sekarang lebih kompleks lagi ya sob, gimana caranya bisa memprediksi cuaca anomali yang sedang emang lagi ekstrim-ekstrimnya saat ini, biar tidak terjadi gagal panen di musim ini. Karena tahun lalu itu ada bagian yang cukup besar di Lamongan kondisinya gagal panen, karena Lamongan menjadi lumbung panen pun ini menjadi sorotan utama sob. Jadi semoga Lamongan juga bisa apa ya, kayak survive di kemarau ini. Bukan hanya Lamongan, tapi kamu sendiri sob yang lagi dengerin, ini aku punya tips cara menghadapi musim kemarau biar kamu makin aman. Jangan lupa, kamu perlu hemat penggunaan air. Tapi tetap ngomongin soal penggunaan air, kamu ya mandinya tetap teratur ya sob, jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai alasannya, aduh gak mandi, hemat air aku. Jangan, ini beda lagi konteksnya. Menjaga kesehatan tubuh tentu dengan minum air mineral yang cukup, dan tentu saja hindari untuk kondisi-kondisi kejadian tingkah laku kamu yang bisa memicu kebakaran. Entah kamu perokok, kemudian membuang putungnya sembarangan, atau kamu yang suka main mercon. Biasanya kemarin masih ada momen-momen Agustusan, nah, antisipasi aja sobat gitu ya. Jangan lupa tampung air bersih jika emang dibutuhkan, biar sewaktu-waktu kalau tiba-tiba butuh udah ada jaga-jaganya gitu. Dan masih barengan sama aku Lia sob ya, ini tuh masih relate juga dengan kondisi karhutla yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Dan terkait ini, dari Bapak Prabowo itu membahas seputaran penanganan karhutla. Ini juga diadakan terkait apa ya, kayak rapatnya pembahasannya ini barengan sama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di kediaman Prabowo di Hambalang Kabupaten Bogor Jawa Barat per Selasa kemarin. Sebenarnya kondisi ini tentu saja urgent sob ya, karena makin merambat dan update-update-nya itu ada kebakaran baru. Ini ada di Papua, seputaran Papua, di Riau, dan masih dilihat juga seputaran kebakaran. Ada update dari rekonstruksi dari desa Adat Sade pasca kebakaran ini kemarin dapat bantuan kurang lebih 1M dari Raffi Ahmad. Kemudian sekarang juga kondisinya lagi diusahakan dikembalikan adat-adat yang ada di sana, budaya-budayanya. Tapi ya gimana ya ngomongnya, kalau misal dari segi buku-buku lamanya, kemudian kain-kain ataupun barang-barang, alat-alatnya juga lama di sana, itu kayaknya bakal butuh proses yang lama dan tidak akan sama ya sob, kalau ngomongin soal desa Adat Sade yang kemarin kebakaran. Tapi apapun itu, semoga proses perbaikannya berjalan dengan lancar dan tentu saja harapannya tidak ada kondisi sama, entah dari kebakaran lahan, kemudian dari segi kemaraunya juga kita semuanya bisa survive gitu sobat ya. Masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran Lamongan, dekat banget sama Pecel Lele. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
11: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ini relate sama topik kita hari ini. Ngebahas seputaran Lamongan, emang rekat banget sama Lili. Dan ini dia, aku punya 5 rekomendasi tempat kuliner malam di Lamongan yang kiranya kamu suka berburu makanan lezat, atau kamu yang sukanya makan terus sob. Enggak kamu aja, aku juga. Yang pertama ini ada Asih Jaya Restoran, ada soto. Di sana itu yang paling utamanya adalah soto, cocok buat makan malam kamu. Kamu bisa start per hari ini juga ya. Ini tuh ada di Jalan Panglima Sudirman, Banjar Medalan, Lamongan. Kemudian yang kedua ini andalan aku kalau misal aku after ngerantau, atau kiranya aku pengen makanan rumahan tapi versi testo tapi medok banget. Ini warung Kaliote. Kamu juga mungkin udah familiar sob. Ini ada ini di jalan utama sih. Itu tepatnya dia tuh di patung, kemudian lurus aja ada warung Kaliote. Nah, itu rekomend banget. Kalau kamu mau ke sana, aku saranin menunya adalah ayam bakar kampungnya, mantap banget, sama cumi. Jangan lupa ditambah sama gorengan jagung di situ. Apa ya istilahnya jagung ya? Aku kalau bahasa Jawanya menyebutnya gimbal jagung. Kamu juga sama enggak, sob? Ini ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sidokumpul, Kecamatan Lamongan. Dan pada hari ini udah buka sih. Jam 9.10-an bukanya sampai di jam 9 malam nanti. Tuh, mantap banget sobat. Di sana juga pada rame. Untuk orang-orang yang lewat Jalan Pantura, yang mau lurus aja tapi mau mampir makan dulu di Lamongan, biasanya pusatnya di Warung Kaliote gitu. Di sana juga ada lele sob. Kemudian yang ketiga ada Ayam Bebek Jendral. Ini dekat banget sama terminal, di barisan ruko-ruko yang ada di sekitaran terminal. Ini tepatnya ada di Jalan Sunan Giri dan beroperasi hingga jam 9.30 malam, agak malam dikit gitu sobat. Yang keempat ada Resto Laras Liris. Ini dominan banget dari segi makanannya medok juga. Kalau di situ andalanku ada ikan bakarnya, mantap. Kamu bisa coba kalau mau suka yang empuk-empuk ya. Kemudian yang kelima, ini Warung Apung Rahmawati. Nah, di sini tuh ada bumbu rujak andalannya, sobat. Catat ya, aku ulangi sekali lagi. Ada Asih Jaya Restoran Soto Lamongan, ada Warung Kaliote, ada Ayam Bebek Jenderal, ada Resto Laras Liris, dan Warung Apung Rahmawati. Mantap banget gak tuh? Kamu bisa berburu itu kalau lagi kulineran di Lamongan. Pun kamu warga Lamongan, sayang banget kalau misal kamu belum pernah checklist salah satu resto tempat makan yang aku sebutin baru saja. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran lele yang rekat banget sama Lamongan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: Get up, you good for nothing lazy.
4: Morning, beautiful.
3: Oh, didn't you forget something? Don't forget the trash.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 ini sobat. Dan ngomongin seputaran Lamongan, Bandeng Lele itu emang khas banget. Kemarin juga diadakan festival Bandeng Lele. Ini berjalan dengan lancar, bahkan semarak karena ada Bapak Bupati dan wakilnya di sana. Sobat, buat kamu yang kiranya jadi warga Lamongan dan belum bisa menikmati lele karena ada pantangan-pantangan yang harus kamu hadapi, dan terkait ini semoga kamu dikuatkan tentu saja, dan kami menghargai pendapat ataupun kepercayaan kamu. Kamu masih bisa menikmati makanan lain yang masih menggugah selera. Tentu saja banyak banget makanan yang menjadi idolanya di Lamongan juga. Tadi udah aku spill, ada beberapa resto, salah satunya ada warung Kaliote, ada Laras Liris, ada warung Apung, itu juga menu andalan di sana banyak banget. Dan terkait ini sobat, kamu kiranya yang punya pantangan dan takut dengan becak-becak pun, semoga kamu dijaga kepercayaannya juga. Kadang kita juga takut ya kalau mau mengulang kejadian yang dulunya dipercayai tidak boleh dilakuin. Dan barengan sama aku juga udah aku update seputaran gempa di NTT, kondisi yang sangat miris, kondisinya ada kekerasan seksual di sana, semoga itu juga semakin pulih, tidak ada kondisi-kondisi yang memakan banyak korban tentu saja. Udah aku update dari Karhutlah kondisi kemarau kita, tapi Lamongan punya strateginya untuk menjaga pengairan, kemudian dari segi pangannya juga dibuat lebih aman lagi. Semoga ini juga berjalan dengan lancar tentunya. Dan tadi juga udah aku spill seputaran tips menghadapi kemarau biar kamu gak dehidrasi sob. Tentu saja kamu jangan lupa sunscreennya dipakai karena mataharinya lagi ada 3 gitu katanya ya. Dan terkait ini sobat, barengan sama aku juga aku udah update dari lalu lintas pagi hari ini. Tadi ada kecelakaan tunggal truk guling di daerah Ploso Wahyu. Kiranya kamu yang mau melintas di Lamongan Kota ke arah Ploso Wahyu ataupun sebaliknya, barangkali ada sedikit kemacetan, kamu harus bersabar. Tapi semoga itu tidak mengurangi bahagianya kamu di hari Rabu ini sobat ya. Sedikit banyak diskusi kita hari ini semoga memberikan insight ataupun inovasi dan dari informasi juga baru buat kamu. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen atau yang masih jadi pasif audience. Gak apa-apa, aku juga mau ngucapin terima kasih karena kamu udah standby di sana buat dengerin aku. Mungkin itu, tapi setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin program yang siap nemenin kamu per hari Rabu ini biar makin menyenangkan. Jangan lupa bahagia juga. Dan tentu saja dengan playlist yang menggugah semangat kamu di hari Rabu. Sobat, untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, habis ini bakal aku setelin lagu dari Discoria. Ini Sakura Abadi, waduh mantap banget buat joget-joget dan biar kamu ngerasain euforianya lagu yang asik ya. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
4: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam.

0: Masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prambe Suara.
4: News, Health and Information. Prambe Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawira Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asia berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
3: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatannya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan, tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
2: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
3: Wah, perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka kerja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani buka tangan tentang kesepakatan.
2: Menurut Rien, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
3: Kebetulan sejak Burin menjabat belum pernah ngerasain poker, Mas. Gitu. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
2: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi pangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan, Bapak Bahrudin Zuri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui tanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran perubahan APBD mencapai sekitar Rp150 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih Rp130 miliar. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu di kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Bangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar Rp130 miliar tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar Rp79 miliar. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini, setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
6: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN, 23 tahun, yang nekat memeras wanita berinisial HZ, warga Kecamatan Wajawarno, Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reses Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana. Merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar Rp2 juta.
8: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu, dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu, tersangka kepada korban melalui video call dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
7: Tim unit IPDA Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card reser, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
9: Bagus, reporter Radio Ronggohati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: Halo sobat Prameswara, selamat siang. Balik lagi barengan sama aku Shirley. Tentunya Shirley ini bakal nemenin kamu di jam-jam rawan ngantuk ini ya. Karena Shirley bakal nemenin kamu di jam 10 saat ini sampai jam 2 siang nanti ya. Tentunya di frekuensi kesayangan kamu di 103,9 FM Prameswara. Nah, untuk mengisi waktu luang kamu di siang hari ini nih sob ya, kamu juga bisa download di aplikasi Express Radio, atau kamu juga bisa nonton aku di sini atau ngeliat aku di sini ya, di websitenya prameswarafm.com. Dan oh ya nih sob ya, di siang ini Shirley juga mau bahas kabar yang lagi segar-segarnya di Lamongan ya. Ini terkait perumahan Bulog yang dari cabang Bojonegoro ini lagi gencar nyalurin bantuan beras tahap 2. Ini dibuat alokasinya itu dari bulan Juli kemarin hingga September bulan ini nih. Wah, masing-masing penerima bantuan pangan ini juga dapat 30 kilo beras. Nah, bayangin kalau masing-masing dari kita itu dapat 30 kilo beras. 30 kg ya beras ya. Jadi buat apa nih? Wah, bisa buat makan keluarga beberapa bulan nih ya sob ya. Dan menurut kamu bantuan beras sebanyak ini nih paling berasa ngebantu pas momen apa sih di rumah? Yuk usir ngantuk kamu dan kirim cerita lewat WhatsApp di 0812 3021 039 sekarang juga.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026. Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencari

0: Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Trames Suara,
4: Music Hits and Information. Trames Suara.
5: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat siang Sobat Trames Suara. Gimana nih ya, di siang-siang hari ini, kamu yang baru berangkat kerja atau baru datang, atau kamu yang masih di jalan, pokoknya tetap hati-hati dan jaga ini ya, jaga konsentrasi setiap hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal lain. Kalau kamu udah gak konsen, pasti kamu bingung ya Sob ya. Dan Syari juga mau ngasih tahu nih, kalau penyaluran bantuan beras 30 kg di Lamongan kali ini itu udah makin canggih dan transparan Sob ya. Kenapa? Karena berdasarkan berita nih, aku dapat berita dari websitenya jatimantaranews.com, Bulog itu gak cuma bentuk satgas khusus aja, tapi juga pakai aplikasi terintegrasi plus verifikasi foto pas serah terima. Jadi kalau biasanya kan asal-asalan aja ya mungkin ya sebelum-sebelumnya, jadi asal ngasih bantuan ke orang gitu, tetangga sendiri atau keluarganya sendiri, tapi kali ini udah gak bisa karena ada dokumentasinya. Jadi kan nanti bisa dicek juga datanya, ini apakah benar udah tepat sasaran atau belum. Nah, bukan hanya itu aja, beras juga dipastikan sudah sampai tepat sasaran ya Sob ya. Entah itu dari jumlahnya yang tepat dan pastinya tepat sasaran ke warga yang membutuhkan. Jadi gak ada ketimpangan sosial. Jadi ya difokuskan untuk warga-warga yang membutuhkan. Ya tentunya di warga Lamongan sendiri ya. Ini contohnya kayak di Kelurahan Sidokumpul Desa Made ya. Dan terkait infonya, kamu kan penasaran pastinya ya. Dan selengkapnya kamu juga bisa cek berita harian favorit kamu di websitenya Trames Suara fm.com, atau kamu yang belum download Express Radio, kamu download aja. Dan kamu kalau punya tanggapan, udah tuh tanggapan atau komen-komen terkait penerimaan Bulog ini, kamu bisa tulis komentar kamu di WhatsAppnya Trames Suara di 0812 3021 039 ya. Setelah itu

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sahabatku ya Sob ya, Shirley tentunya. Katanya kamu itu kemarin nyariin aku. Ini aku ada nih di jam-jam siang, di jam-jam makan siang kamu. Tapi ya sorry banget aku gak bisa nemenin kamu ya, tapi aku bisa nemenin kamu lewat visual aja Sob ya. Dan di jam 11 siang kayak gini emang paling pas dengerin cerita seru nih ya. Nah ini juga udah ada chat masuk ya, chat masuk dari WhatsApp juga. Ini dari Sobat Rini dari Sido Kumpul nih. Nah, coba kita simak dulu ya. Beliau tuh ngomong gini nih, halo Sobat Suara, mau cerita nih. Alhamdulillah kemarin udah terima beras 30 kilonya. Petugasnya juga teliti banget, pakai foto segala, berasnya juga bersih, gak bau apek. Nah, ini adalah Sobat Rini juga merupakan salah satu penerima ini ya, penyaluran ini, apa, beras Bulognya. Jadi kalau kata Mbak Rini tadi sih ya, udah bersih dan gak bau apek. Karena kita tahu atau kita juga pernah ngalamin dapet bantuan Bulog, beras Bulog itu malah apek. Tapi kali ini udah enggak apek baunya dan udah bersih ya. Tentunya udah bebas dari kutu beras lah, enggak mungkin kutu apa ya? Ya mungkin kutu beras lah Sob ya. Nah, dan buat kamu juga Sob ya, barangkali punya cerita unik soal dapat ini ya, saluran dapat penyaluran beras Bulog juga, kamu juga bisa komen-komen aja. Dan terima kasih banyak juga buat Mbak Rini ya untuk cerita bahagianya, dan seneng banget buat kita dengerin ya. Dan buat Sobat Prama Suara yang lagi di jalan atau lagi istirahat makan siang, tetap dengerin Shirley di pramasuara.fm.com, atau kamu juga bisa dengerin aku di Express Radio. Kirim suara kamu juga di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812 3021 039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Balik lagi sama aku, Sob ya, Shirley tentunya, yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti ya. Dan biar gak ngantuk, Shirley punya info berfaedah nih ya, buat kamu Sobat Perabot Suara, apalagi buat kamu Gen Z atau gen milenial atau gen apa juga. Nih, terkait atau buat emak-emak juga ya. Ternyata stok beras 30 kilo dari bantuan pangan itu dari pemerintah pastinya bikin lega untuk stok dapur ya Sob ya. Kenapa? Karena kebutuhan beras juga atau pasokan beras juga sangat berpengaruh di dalam suatu keluarga. Kenapa demikian? Ya karena kalau gak ada beras kita gak bisa makan. Terus kita mau makan apa? Makan roti kayak londo kan gak mungkin ya. Lebih enak makan ini ya, nasi dari padi yang kita tanam sendiri ya tentunya. Dan oh iya nih Sob ya, kamu tahu gak kalau cara nyimpen beras itu dalam jumlah banyak biar gampang gak dikutuin itu, kamu mau tahu gak caranya gimana? Nah aku punya tips nih ya, caranya nyimpen beras biar gak dikutuin atau bau apek lah ya. Ini ada beberapa tips ya buat kamu bisa kamu lakuin di rumah nanti, atau kamu bisa sharing sama mama atau ibu kamu di rumah. Yang pertama, kamu bisa tempatkan beras itu di wadah atau ke tempat wadah yang benar-benar kedap udara ya tentunya. Dan yang kedua, atau kamu bisa selipin juga beberapa lembar daun jeruk purut atau asam jawa kering di dalamnya. Nah, tahu nggak sih, dari daun jeruk purut atau dan asam jawa kering ini itu ternyata salah satu bahan alami yang ampuh banget buat ngusir kutu beras loh Sob ya. Nah, kamu pasti baru tahu kan ya. Oh, sama aku juga baru tahu nih ya. Dan tentunya ya, kalau udah pakai bahan alami buat ngusir-ngusir kutu-kutu atau kuman-kuman ya, barangkali ada kumannya di beras bulog itu atau beras kita juga, ternyata itu merupakan suatu tips yang menarik. Dan mungkin tips ini adalah salah pertama kali kita dengar ya, dan aku juga baru dengar sih Sob. Kalau kamu gimana, atau kamu juga udah ngelakuin ini secara turun-temurun Sob ya, kamu juga bisa berbagi tips juga menarik kayak gini. Kamu bisa komen-komen aja di website-nya prameswarafm.com dan tetap dengerin Shirley di 103,9 FM tentunya di Prameswara ya. Atau kamu juga bisa download aplikasi Express Radio. Kalau kamu belum punya aplikasinya, kamu bisa langsung download sekarang. Dan untuk bagi tips versi kamu di WhatsApp-nya Prameswara juga bisa di 0812-3021-039.
2: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Let's get a real lock up there please. Guys, stop working for just a second. Rolling, ready? Rolling. House lights. Stage. Action, Nick. Roll playback.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Baik lagi sama aku Yasop ya, barengan sama Charlie di sini. Yang tentunya tadi kan kita udah ngomongin soal penyaluran beras Bulog ya kepada masyarakat Lamongan. Nah, terkait ini, terkait di jam 10:46 ini ya, 49 ini ternyata ada komen masuk lagi dari WhatsApp nih, dari WA nih ya. Kok rame banget ya, tumben banget ya hari ini, ada apa ya? Atau karena ada share di sini jadi rame banget ya, ya. Syukurlah ya, jadi kalau gitu. Nah, kali ini ada komen yang masuk dari Pak Budi. Nah, ternyata beliau ini adalah merupakan salah satu petani dari Desa Made nih ya. Oh iya, selamat siang Kak Sherly, siang Bapak ya. Bagus ya, ada bantuan beras buat warga yang membutuhkan. Cuma harapannya Bulog juga makin giat nyerap gabah kita para petani lokal, biar harganya itu tetap stabil pas panen. Nah, kalau aku sih setuju banget ya Sob ya. Kalau kamu gimana, setuju nggak? Pastinya ya setuju banget lah ya, apalagi kalau berasnya itu dari petani lokal, tentunya untuk mensejahterakan petani-petani kita ya tentunya. Terima kasih banget buat Pak Budi ya, sudah komen di WhatsApp-nya Prame Suara. Seri-seri ya Bapak, tenang aja, nanti bakal cari temenin kok di setiap di jam-jam siang tentunya ya. Dan terkait sinergi antara bantuan warga dan penyerapan hasil panen lokal itu memang kunci utama ketahanan pangan ya Sob ya. Apalagi di Lamongan itu kan banyak banget sawah ya. Mungkin dari kamu atau keluarga kamu salah satunya udah punya sawah atau sebagai petani, pasti sangat mendukung nih apa yang disampaikan sama Pak Budi tadi di WhatsApp-nya Prame Suara ya. Dan buat sobat Prame Suara yang lagi dengerin Shirley di sini di websitenya prameswarafm.com, atau kamu yang lagi dengerin aku di Express Radio, gimana nih pandangan kamu soal ini Sob? Udah langsung catat aja nomor kita, atau kamu langsung chat aja di 0812 3021 0039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku Sophia, Sherly tentunya. Sherly ini makin semangat kalau kamu nemenin aku dan kita sama-sama saling menemani ya Sob ya. Dan aku bacain lagi nih ya, ada komen lagi dari WA nih, ada yang komen-komen lagi nih. Waduh rame banget ya, aduh terima kasih banyak untuk Sobat Prima Suara ya. Kali ini dari Bambang, nah Bambang Babat ya, yang bilang kalau Bulog itu mantep sih ya, berasnya udah sampai di tempat saya, kondisinya juga bagus dan utuh 30 kg, jadi ya nggak dikorupsi ya tentunya, alhamdulillah. Jadi ada peningkatan lah Sob ya. Dan terus ada lagi juga komentarnya dari Mbak Siti dari Lamongan, proses verifikasi pakainya sistem aplikasi sekarang ya, jadi kita bisa dapat fotonya juga dan makin transparan, pokoknya salut buat pemerintah ya. Harusnya ya seperti itu sih ya. Jadi ya alhamdulillah untuk semakin berkembangnya zaman dan teknologi juga, kita juga ikut merasakan dampaknya ya, tentunya dampak baiknya dalam sektor pertanian kali ini. Oh ya, makasih juga buat Bambang dan Siti ya. Terima kasih kamu udah dengerin Sherly lewat Express Radio, atau kamu juga dengerin Sherly tadi itu lewat prameswarafm.com, lewat websitenya ya. Dan buat kamu yang mau join juga, yuk ikut nimbul juga ya. Udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prameswara sekarang, gak usah nunggu si dia, udah sekarang aja, pokoknya sama aku udah seneng komen ya. Udah kamu chat aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812 3021 039.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku Sob ya. Tentunya sama aku Shirley yang tentunya masih setia nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Ini udah enggak kerasa udah jam 11 aja ya. Dan ini nih Sob ya. Kali ini kita akan ngebahas terkait fakta menarik atau fakta uniknya mengkonsumsi beras dari Indonesia sendiri ya. Tentunya kalau dari Sobat Pramuswara sendiri lagi makan siang pakai nasi enggak nih? Kalau siang-siang kayak gini enaknya pakai nasi atau pakai lontong ya? Tapi ya sama aja sih, kalau pakai lontong juga dari beras ya, dari nasi juga. Atau nemu fakta menarik kalau Indonesia itu masuk jajaran konsumen beras tertinggi di Asia Tenggara nih Sob ya. Jadi kalau kamu udah terbiasa makan nasi ya, sama juga kayak aku ya Sob ya, atau memang rata-rata dan kebanyakan orang Indonesia itu kan memang kebanyakan makan nasi ya dari beras itu sendiri. Tapi faktanya ini untuk konsumen beras tertinggi itu di Asia Tenggara malah Indonesia. Kan tahu sendiri Indonesia juga luas dengan berbagai macam ini ya lahannya, ya tentunya banyak sekali lahan padi ya yang siap panen tentunya, yang tentunya juga banyak sekali petani-petani kita yang bersusah payah, yang bersemangat bekerja untuk membantu mencukupi bidang pertanian juga terkait ekonomi masyarakat Indonesia juga. Dan rata-rata konsumsi kita itu mencapai 90 sampai 100 kg loh per orang tiap tahunnya loh Sob ya. Wah, ini kok bisa ya? Kok bisa ini? Siapa yang ngomong kayak gini nih? Wah, ternyata itu fakta menariknya loh Sob ya. Tanpa kita sadari, kita tuh udah ngabisin 90 sampai 100 kg setiap tahunnya buat kita sendiri. Wah, jadi bayangin yuk, bayangin aja itu per satu kepala keluarga aja misalkan berapa orang, 4 orang wis dikali wis ya per 100 kilo, 400 kilo itu per tahunnya untuk satu kepala keluarga. Nah, makanya penyaluran beras bulog 10 kilo per bulan di Kabupaten Lamongan ini itu wis pas banget dan wis okay lah ya buat menjaga kebutuhan pokok harian masyarakat Lamongan tentunya. Dan terkait info menarik dan unik dan terpercaya ya, kayak gini nih selalu hadir buat kamu tentunya di websitenya Prameswara, prameswarafm.com. Pokoknya tetap stay tune terus di 103.9 FM di HP kamu ya tentunya, atau kamu juga bisa lewat aplikasi Express Radio. Dan kirim juga cerita seputar kuliner nasi favorit kamu di WhatsAppnya Prameswara di 0812 3021 039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah, megah.
1: Beras di Lamongan itu, program ini itu udah masuk ke tahap 2, jadi udah gak main-main lagi. Kenapa? Karena kemarin itu pimpinan dari cabang Bulog Bojonegoro juga hadir, dari anggota komisi 4 DPR RI juga hadir, juga Bapak Bupati Lamongan juga hadir. Nah, ini tempatnya itu kebetulan di Sidang Kumpul

ya, tepat sasarannya. Buat kamu juga, pokoknya dengerin terus, share di sini dan bisa kabulkan terus aku di sini di SBS Radio. Dan bukan hanya dari ini, dari Desa Made. Kali ini juga ada Toko Pabut juga. Beliau ini juga seorang kepala dusun dari dusun Bulu Tengger. Nah, kira-kira di sekitar daerahnya, daerah Bulu Tengger sekarang atau Maduran dan daerah-daerah lor itu udah ada penyaluran bulog belum ya? Nah, ini juga masih aku coba menghubungi beliau juga ya sob ya. Nanti bakal ini sih, jadi kita tahu lah ya, bisa kalau biasanya kan difokuskan ke Lamongan kotanya dulu, kalau Lamongan daerah lor-lornya kan biasanya ketinggalan ya. Jadi ini coba kita komunikasi.

0: Halo? Iya, Pak.
1: Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apakah suara saya terdengar, Bapak?
0: Dengar, Pak, dengar.
1: Baik. Ini dengan Bapak Alvin ya.
0: Siap.

0: Iya, Pak.
1: Iya. Ini nih, Bapak, ngomongin soal penyaluran bulog atau beras bulog ini untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Dan kalau menurut Bapak sendiri dari data penerimaan bantuan pangan atau PBP sebesar 30 kilo ini, apakah sudah benar-benar akurat di lapangan atau masih ada warga yang kurang mampu yang masih belum tercover ini, Pak? Atau dari dusun Bapak
2: hai,
1: sendiri masih
2: Lomong,
1: belum
2: ya?
1: Ada
2: masih
1: penyaluran bulog ini?
2: Kamu masih ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru.
0: Untuk sebelumnya saya jawabin dulu. Untuk tingkat akurasi dan validasi data penerima PBP, penerima bantuan pangan yang kami terima dari kami cross-check dengan warga yang sudah menerima PKH atau BNPT terdapat nama yang sama, yang kami harapkan nama-nama penerima PBB ini di luar penerima PKH dan BNPT karena agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat.
2: Semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM.
0: Penyaluran PBB di Desa Bulu Bintur ini masih belum terlaksana, tapi dari infonya bulan ini akan tersalurkan untuk PBB-nya itu sendiri.
2: Prame Suara.
1: Karena juga terkait penyaluran bulog ini juga udah berlangsung sejak bulan Juli ya, Bapak ya. Mungkin ya akhir bulan lah ya. Jadi di wilayah-wilayah lor-loran ini mungkin tahap-tahap akhir lah ya. Dan ini juga Bapak terkait kendala dan penyaluran dan teknis aplikasinya. Dan kalau menurut Bapak sendiri proses pembagian berasnya itu enaknya pakai aplikasi

Adapun teknis penyaluran bantuan PBB oleh petugas, ada beberapa catatan penting yang harusnya dapat diregulasi dengan mudah, Mbak. Salah satunya ada persyaratan bagi yang penerimanya diganti maupun dialihkan kepada penerima lain yang lebih membutuhkan. Lalu, untuk pemakaian aplikasi oleh petugas kami rasa sudah cukup baik, akan tetapi memiliki kekurangan di kapasitas servernya yang digunakan karena sering lemot atau ketika dipakai. Yang terakhir, untuk petugas penyaluran kami berharap dapat berkoordinasi dengan pemerintahan desa minimal 1 minggu sebelum penyaluran dilaksanakan agar kami dapat mempersiapkan dengan baik dan dapat menjaga kondutivitas penyaluran PBB.

dari mulai membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama keluarga yang penghasilan rendah, menjaga ketahanan pangan keluarga sehingga kebutuhan pokok tetap terpenuhi, mengurangi potensi kesenjangan sosial apabila penerima ditetapkan berdasarkan data dan kriteria yang jelas, meningkatkan kepedulian sosial karena masyarakat melihat adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga, mendukung kompetitivitas desa apabila penyaluran dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran. Potensi dampak sosial yang perlu diantisipasi yakni, saya rasa dampak sosial yang perlu diantisipasi adalah kecemburuan sosial dari warga, yakni apabila mereka tidak mendapatkan bantuan, terutama apabila mereka merasa sama-sama membutuhkan, tapi kenapa kok yang lebih membutuhkan pun mereka tidak dapat. Perdebatan mengenai data penerima ini, misalnya warga yang dianggap mampu tetapi masih menerima bantuan, atau warga yang membutuhkan tetapi tidak terdaftar, menurutnya kepercayaan kepada pemerintahan desa pun jelas terasa apabila mekanisme permintaan penerima kurang transparan. Dan selanjutnya ya muncul konflik antar warga apabila bantuan dianggap tidak adil atau ada diskualifikasi. Dugaan-dugaan tersebut pasti dilontarkan untuk pemerintahan desa. Sekalipun ketergantungan terhadap bantuan jika program berlangsung lama tanpa diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau menurut saya sendiri, agar kompetitivitas bisa tetap terjaga, data penerima perlu diverifikasi dan diperbarui secara berkala, Mbak. Pemerintah bisa perlu menjelaskan bahwa tidak semua

berjalan semakin lancar, terbit, dan sekarang serta tepat sasaran. Semoga bantuan yang disalurkan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan

0: sebagainya. Ternyata di sana juga belum ada penyaluran Bulog ternyata.
1: 103,9 FM.
0: Rencananya Brahma di Suara. September ini bakal ada penyaluran Bulog.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Ambil dong.
3: Rahasianya simpel loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Puangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
7: Baby Happy
2: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pasti.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku ya Sob ya, tentunya di Prames Suara. Dan biar gak makin tegang ngejar deadline kerjaan di jam-jam setengah 12 ini ya, atau udah masuk jam istirahat ya tentunya. Dan kita mau nyapa-nyapa dulu buat kamu yang udah komen di WhatsApp-nya Prames Suara ya. Kali ini udah ada dari Mas Hendra nih ya. Kalau dari Mas Hendra sendiri, menurutku sih ya Mbak, program ini tuh udah bagus banget ngebantu ngeringanin beban harian. Apalagi sekarang kebutuhan dapur itu udah lumayan berasa banget. Apalagi terus plus dapat stok beras 3 bulan. Malah lebih lega banget ya. Jadi lebih prepare buat kebutuhan-kebutuhan lain karena berasnya juga udah dibantu sama pemerintah. Wah, mantap banget sih ya Mas Hendra ya. Jadi tentunya untuk progres makin kesini makin kesana, progres dari pemerintah sendiri dari sektor pertanian juga sudah membantu sekali. Makasih juga ya untuk Mas Hendra sudah komen-komen di WhatsAppnya Prames Suara sering-sering ya kak ya. Dan bantuin dan terkait bantuan beras juga emang beneran dapat ngebuat kita untuk biaya hidupnya bulanannya itu lebih ringan ya, karena biasanya pemasukan hanya dari kita, tapi kali ini pemerintah juga memberikan pemasukan berupa beras bulog itu sendiri. Nah, oh ya nih Sob ya, buat kamu yang lagi sibuk kerja atau yang lagi di jalan, kalau kamu yang lagi di jalan pokoknya tetap hati-hati, kalau kamu yang lagi kerja pokoknya tetap semangat. Dan sambil lihat aku di sini dan sambil dengerin lagu yang bakal aku puter kali ini ya, abis ini ya, pokoknya tetap pantau terus di Prames Suara 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama kuliah kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih sobat, Kak Christine bisa disapa dulu sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai sobat Prameswara. Benar. Selamat siang.
1: Oke. Nah, bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh, Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Christine,
1: kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambal lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi.
1: Oh.
2: Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, iya. Ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Enak banget tuh sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya? Kalau di sini ya cabangnya.
2: Kalau untuk produk, selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya. Ataupun kita review di Google, bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita ya, terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya? Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya ya, begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat kualitas dari produk itu dipastikan iya, terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar
2: bumbu rujak.
1: Nah, sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Yeah.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Yeah.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau banjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya, iya, iya.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen.
2: Iya.
1: Ya. Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor. Okay. Saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali iya. Saya soan ke beliau-beliau
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus
1: iya.
2: Sampai orang Lamongan itu ya Allah warung apung ya Mbak Kristin gitu
1: iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak
1: iya.
2: Jadi saya itu customer itu kan bapak ibunya
1: iya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa anaknya ini
1: iya,
2: Gen Z-nya ini harus saya pegang.
1: Iya,
2: ya. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan
1: iya,
2: dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini loh order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana
1: iya.
2: Tidak paketan berapapun masuk nanti saya hitungin okay. Gampang
1: gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya. Tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan yang cari customer single duit ya, kan ya.
1: Benar banget.
2: Ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer. Ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya, namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat.
2: Iya, aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Pokoknya ini warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Kristin
1: iya,
2: gitu.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru. Dan di openi ya istilahnya.
2: Ya di openi yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin. Ada di Instagramnya juga ya. semacam itu. Instagramnya ada di apa kak? Et apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung
2: Langsung Apung Warung Lamongan. Apung Lamongan aja. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Masih di 103,9 FM, Music is an Information.
4: Sobat segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon.
0: 103,9 Prameswara FM.
3: Lihat pemantauan dari Bapak
8: Bupati. Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Prameswara atau kamu yang dengerin sambil lewat Space Radio, kamu juga masih bisa komen-komen kok.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Balik lagi sama aku ya, Sop ya, Shirley, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Apalagi di jam 12 ini, di jam-jam yang memang ngantuk ya, bisa kebawaan ngantuk atau malah melek karena dikejar deadline ya. Dan soal, masih ngebahas soal ini ya, penyaluran beras bulog ini kepada masyarakat Kabupaten Lamongan. Nah kali ini juga ada, aku mau bacain komen-komen dari sobat-sobat Pramas Suara yang di luar sana, yang dia udah chat WhatsApp-nya Prames ya. Kalau tadi kan dari Made, kalau sekarang ada Mbak Siska, ini merupakan, Mbak Siska ini merupakan ibu rumah tangga ya. Kalau dari Mbak Siska sendiri kayak gini nih Sob ya, nanya dong Mas, loh Kak Mas, nanya dong Mbak, mungkin salah ketik lah ya Mbak ya, mungkin jam-jam siang kayak gini kan jam-jam ngantuk ya. Nanya dong Mbak, kalau misal ada tetangga yang merasa layak tapi belum masuk daftar PBP, alur daftarnya kemana ya? Soalnya bantuan kayak gini tuh ngebantu banget buat mereka yang membutuhkan. Nah, pertanyaan keren ini dari Mbak Siska ya, dan terkait, oh ya ini Mbak Siska ya, terkait bagaimana alur pendaftarannya untuk pembaruan data PBP ini biasanya bisa diajukan lewat musyawarah desa, atau nanti dari pihak desanya atau kepala dusunnya juga bakal ngadain musyawarah desa atau sosialisasi dulu ya, tentunya di balai desa biasanya sih. Dan tentunya kerjasama sama Bapak RT atau Ibu RT RW-nya juga. Dan bisa juga Mbak Siska langsung konfirmasi sama Bu RT atau Pak RT-nya sendiri dulu ya lah ya, nanti bisa ditindak lanjut sama pihak desanya. Nah, terkait validasi ke dinas sosialnya juga nanti bakal dibantu sama beliau-beliau ini, tentunya dari perangkat-perangkatnya desanya Mbak Siska sendiri. Dan terkait informasi prosedur bantuan publik kayak gini juga kamu bisa akses juga ya Sob ya, di websitenya Prames Suara, di pramesuarafm.com. Pokoknya tetap dengerin Shirley di Express Radio dan obrolin topik seru lainnya di WhatsApp-nya Prames Suara di 0812 3021 039.

0: 103,9 FM, Music and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Balik lagi sama aku Sophia, tentunya di jam-jam makan siang ini atau jam makan siangmu udah selesai nih ya Sophia, atau baru mulai nih ya. Tentunya kita masih ngebahas soal pembagian ini ya, beras bulog ya, penyaluran bulog terkait dari program pemerintah Lamongan juga. Tentunya kita juga harus melihat dari sisi faktanya ya, terkait beras, terkait mengonsumsi beras. Nah,

Nah, masih di jam 1 siang kayak gini, tetap semangat ya Sob ya. Pokoknya jangan ngantuk. Pokoknya jangan ngantuk. Kalau kamu ngantuk, dan beli ya kopi biar nggak ngantuk ya, biar bikin kamu melek gitu.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: News hits and information. Prameswara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku ya Sob ya. Balik lagi sama aku Shirley yang tentunya masih setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk ini ya. Tetapi kayaknya gak jadi ngantuk nih kalau aku yang nemenin nih ya. Masih soal ngebahas terkait bantuan pangan Bulog itu sendiri ya. Kaitannya bantuan pangan ini dengan ekonomi lokal itu apa ya Sob ya. Kamu bisa komen-komen di WhatsApp-nya para pesuara juga. Dan terkait penyaluran beras 10 kilo per bulannya dari Bulog itu ternyata mempunyai efek domino. Ya bisa dibilang bagus lah ya untuk perekonomian daerah. Apalagi di Lamongan juga merupakan banyak sekali petani-petani kita yang luar biasa ya, yang tentunya sudah membantu perekonomian daerah, tentunya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan membantu pemerintah juga ya dalam hal pertanian nih. Dan selain itu juga terkait untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga saat ini, program ini juga membantu menstabilkan harga beras di pasaran. Tentunya di pasar-pasar tradisional yang ada di Lamongan Sob ya. Pokoknya kebutuhan pokok bisa terjaga dan masyarakatnya pun tenang. Dan terkait nanti aku bakal bacain kamu analisis ekonominya. Ya yang ringan-ringan aja ya, tentunya di prameswarafm.com. Dan selalu dengerin lagu-lagu hits favorit kamu bareng Shirley di 103,9 FM. Atau kamu juga bisa download Express Radio. Dan jangan lupa ajak-ajak teman kamu buat diskusi bareng aku ya di WhatsApp di 0812 3021 0039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Oke sobat penambah suara ya, kali ini di jam-jam setengah satu ini yang mau memasuki jam dua ini ya, masih barengan sama Shirley tentunya. Kita bakal update-update terkait apa ya, kapan-kapan dari sobat-sobat penambah suara aja lah ya, biar kamu gak terlalu tegang juga di jam-jam setengah satu ini. Kan biasanya makin ngantuk ya, apalagi kalau udah ditambahin kopi malah bikin ngantuk ya, kopinya kayaknya kurang deh. Oke nih sob, dan kali ini aku bakal ngajak kamu untuk bacain komen ya. Ini juga masuk lagi dari via WhatsApp ya, ini masuk lagi dari komennya Mbak Rina. Nah Mbak Rina ini dari Gelagah. Kalau dari Mbak Rina sendiri sih gini sih sob ya, tips nyimpen beras 30 kilo biar gak dikutuin tadi berguna banget loh Mbak. Makasih ya. Itu. Mohon maaf ya paruh suara sobat. Mohon maaf ini suaranya lagi serak-serak dan batuk-batuk ya. Mungkin lagi hawanya juga. Mohon maaf kalau kamu lagi fokus dengerin aku malah aku batuk ya. Mohon maaf banget ya sob ya. Dan terkait komentarnya dari Mbak Rini dari Gelaga tadi juga, ya berarti istilahnya tipsnya dari kita kan justice lah ya, istilahnya gak omon-omon lah ya. Berarti udah terbukti ya kalau nyimpen beras 30 kilo itu biar gak dikutuin. Ya tentunya tadi ya mungkin pakai daun-daun ini ya, daun-daun atau dari bahan-bahan tradisional atau dari daun jeruk tadi biar bisa ngilangkan kutunya. Nah ini juga ada lagi dari Mas Tono. Nah Mas Tono ini dari Sugiyo nih ya kayaknya nih. Oh ternyata juga salah satu pendengarnya dari Prames Suara juga. Nah harapannya dari Mas Tono juga ini, harapannya sih Mbak ya, pasokan ke petani lokal juga dibeli dengan harga yang pantas lah ya sama Bulog, biar sama-sama seneng. Dan ya oke lah, bagus banget sih terkait pesannya, sangat membangun dari Mas Tono ini ya. Karena juga kita, apalagi kita yang sebagai penggerak di bidang pertanian atau sebagai petani sendiri yang mempunyai lahan ya, atau kita juga bekerja dengan orang, menggarap lahannya orang lain juga, tentunya sangat mengapresiasi sekali apa yang Mas Tono berikan ini ya, terkait harapannya tadi untuk harganya itu pantas lah ya buat para petani, jangan dikasih harga yang terlalu murah kan.

kasihan juga, belum effortnya juga panas-panas buat buat ini, buat menanam padi ya, malah dibiaya dikasih harga murah kan ya, gak sepadan dengan kerja kerasnya para petani kan sob ya. Oke, terima kasih buat Mbak Rina dari Gelaga dan Mas Tono dari Sugio tadi yang udah komen di WhatsAppnya Prabas Suara ya. Dan buat sobat Prabas Suara yang mendengarkan siaran Sherly ini, entah itu dari luar kota atau dari Lamongan sendiri, atau diajak teman tadi ya buat dengerin siarannya Sherly dari jam 10 sampai jam 2 nanti ini dan sekarang ini ya, tentunya pokoknya wajib kamu stay tune terus di websitenya prabaswarafm.com. Dan buat kamu, tak wajibin download aplikasi Express Radio biar kamu bisa mantau aktivitas ya para penyiar-penyiar radio Prabaswara yang cantik-cantik ya. Pokoknya, dan kamu juga bisa gabung dengan kita semua melalui obrolan hangat lewat WhatsApp-nya Prabaswara. Di mana kak nomor? Di mana nih nomornya? Ya di 0812-3021-039. Pokoknya harus WA secepatnya ya. Seri tunggu.

103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku ya Sob ya. Tentunya di jam-jam mepet ini mau jam 1 ya, gak terasa juga. Malah mau 1 jam lagi, 1 setengah jam lagi aku nemenin kamu di sini ya Sob ya. Oke nih, sama sih ngebahas soal penyuluhan atau bantuan Bulog tadi ya. Ini terkait dari sisi kepala desa atau perangkat desanya sendiri nih ya. Ya tentunya peran kepala desa, kepala dusun atau perangkat daerah juga sangat penting banget buat keberlangsungan dan keberhasilan suatu program pemerintah. Ya tentunya mereka adalah garda terdepan yang memastikan verifikasi data warga itu benar-benar akurat ya Sob ya. Dan mereka juga meminimalisir kendala teknis aplikasi di lapangan. Seperti tadi kata Pak Alvin selaku ini ya, selaku kepala dusun Bulu Tengger juga menyampaikan hal tersebut. Ya, istilahnya harus ada komunikasi dulu lah ya sebelum adanya program itu. Jadi harus adanya sosialisasi di Desa Bulu Tengger atau di desa-desa lain yang masih belum terjamah atau belum terkena ini nih bantuan Bulog ini, biar nggak ada kendala-kendala terkait aplikasinya, teknis aplikasi maupun verifikasi data warganya juga. Dan aku mengapresiasi setinggi-tingginya buat para perangkat desa yang sudah bekerja keras untuk mencoba memakmurkan dan mesejahterakan masyarakatnya dalam sektor pertanian. Mungkin di next bisa dari sektor ekonomi maupun sektor budayanya juga ya Bapak ya, Ibu juga. Oke Sob ya, pantau terus berita seputar kebijakan desa dan daerah di prameswarafm.com barengan sama aku Shirley tentunya. Dan kamu juga gak boleh lewatin dan gak boleh gak download, harus download aplikasi Xpace Radio, karena di sana juga kamu bisa virtualan sama aku nih, bisa lihat visualnya aku. Jadi kamu gak dengar suara aku aja, kamu bisa ngeliat aku di sini. Oke Sob ya. Dan buat kamu yang punya kritik atau saran-saran terkait apresiasi kamu terhadap kinerja dari kepala desamu dan kinerja dari perangkat-perangkat desa yang lain sebagai contoh, untuk menjadikan contoh untuk desamu di sana ya Sob ya, kamu bisa WA, WhatsApp aja, chat WhatsApp aja, bakal aku balas kok, tenang aja. Tentunya di 0412 3021 0039.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apa lapar?
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
10: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
13: Prameswara.
0: Music and Info

0: 105,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Penama Suara, waduh, udah di jam 1 ya. Kita gak terasa juga, masih 1 jam aku dapat dari kamu. Tentunya di ini ya, di Penama Suara tentunya ya. Dan buat kamu sob ya, buat kamu barangkali mau berbagi tips soal apapun yang istilahnya buat kita sharing-sharing aja, kamu bisa WhatsApp aja di WA-nya Penama Suara ya. Nanti tenang aja, aku bakal ngebales satu-satu kak ya. Oh ya nih sob ya, terkait terkait ini ya, terkait pembagian bantuan pangan Bulog itu sendiri, ini juga masuk lagi komennya dari Mas Dwi dari Sidakumpul ya, yang alhamdulillah hari ini tuh banyak sekali komen-komen WhatsApp-nya dari sobat-sobat Penama Suara di sana. Jadi intinya kamu nyaman kan sama aku di, karena aku nang nemenin kamu ya. Ya atau kamu dinyaman-nyamanin aja ya, tentunya pasti nyaman lah ya. Gak mungkin kalau dinyaman-nyamanin kamu sampai bertahan di jam 1 siang kayak gini nih. Nah, komennya dari Mas Dwi ini ya sob ya, kok begini nih. Alhamdulillah berasnya itu pulen dan pas dimasak itu rasanya enak ya. Jadi selesai dimasak tuh rasanya enak dan pulen. Nah, beda sama bayangan bantuan zaman dulu gitu loh ya. Kenapa? Karena zaman dulu kan masih ini ya, masih ya gak sepulen sekarang nasinya gitu. Sekarang kan udah canggih teknologinya, tentunya juga terkait sektor pertaniannya juga semakin berkembang ya sob ya. Dan aku setuju banget sih sama Mas Eko ya, karena gak menutup kemungkinan juga masyarakat-masyarakat Lamongan juga kan mengawasi juga terkait konsistensi, terkait penyaluran-penyaluran, apakah tepat sasaran, dan terkait bantuan seperti penyaluran Bulog ini yang makin tahun ke tahunnya udah alhamdulillah sudah membaik dan sudah makin update lah ya istilahnya. Jadi kualitasnya juga sudah baiklah istilahnya seperti itu. Nah, dan terima kasih juga ya buat Mas Dwi dari Sidakumpul sudah berbagi pengalamannya, sudah masak berasnya ya dari ini beras Bulog itu, ternyata rasanya pulen. Waduh, jadi penasaran nih ya. Kayaknya nanti kalau aku udah dapet ya, mungkin dari tetangga atau dari temanku mungkin aku bisa lah ya incip-incip sedikit lah ya. Kayaknya sih mau buktiin sih sepulen apa gitu loh nasinya setelah dibasak ya. Dan tetap stay tune terus bareng Shirley di Penama Suara FM.com ya sob ya, dan di Express Radio juga. Atau kamu juga bisa komen-komen atau bagikan opini kamu atau komentar-komentar kamu seputar lalu lintas juga boleh, atau seputar dunia pertanian ataupun dunia ekonomi atau hal-hal yang bikin kamu itu semangat. Gak apa-apa, kamu cerita aja, sharing di WhatsApp-nya Penama Suara di 0812 3021 0039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Halo Sobat Prameswara, barengan sama kuliah kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
3: Lamongan, yang Lamongan.
2: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
3: Iya, betul.
2: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih sobat, Kak Christine bisa disapa dulu sobat Prameswaranya, silakan.
3: Hai sobat Prameswara. Benar. Selamat siang.
2: Oke. Nah, bisa dikenalin dulu nama, kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
3: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
2: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
3: Banyak.
2: Di mana saja tuh, Kak?
3: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
2: ya.
3: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
2: Oh, banyak banget ya sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
3: Iya, iya.
2: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
3: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
2: Iya.
3: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
2: Wow.
3: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
2: Ayam bakar bumbu rujak.
3: Iya.
2: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
3: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambal lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
2: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
3: merata.
2: Juga
3: merata. Iya.
2: Enak banget tuh sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
3: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
2: Okay.
3: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
2: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
3: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
2: ya?
3: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya? Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya
2: ya,
3: begitu.
2: Pastikan ya.
3: Iya.
2: Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan iya, terjaga.
3: Dari tangan si chef ini tadi.
2: Benar banget. Jadi punya chef andalan
3: iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya iya. Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah, sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
3: Banyak sekali. Seperti yang di kanan kiri kakak
2: patin.
3: Itu banyak. Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
2: Iya.
3: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau banjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
2: Iya, iya,
3: iya. Masuk. Waduh. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Kristin yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
2: Iya ya, oke. Jadi begitu. Langsung bareng sama Kak Kristin
3: iya.
2: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya, bisa berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung Apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
3: Iya, betul.
2: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
3: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor. Okay. Saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
2: Iya.
3: Gitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali saya soan ke beliau-beliau. Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung Apung ya Mbak Kristin gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya. Nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa, anaknya nih Gen Z-nya ya, harus saya pegang. Iya, aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan nanti bisa ketok tularnya kan mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak. Paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin gampang.
2: Gampang, dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat, biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi. Tapi enggak, sobat kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya. Juga dikenalkan terkait.
3: Apalagi sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
2: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
3: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit ya, kan ya.
2: Benar banget.
3: Nah, ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer. Ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu. Jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
2: 14 tahun sobat. Iya,
3: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku ngopeni warung Apung.
2: Iya benar.
3: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang Apung ya Mbak Kristin
2: gitu.
3: Iya
2: benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru. dan diopeni ya istilahnya.
3: Yang ya diopeni yang lama-lama.
2: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
3: Di Warung Apung Lamongan.
2: Oke, Warung
3: langsung
2: Apung
3: Warung Lamongan. Apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
2: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
3: Terima kasih
2: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
8: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
10: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara, di siang hari ini ya, di jam-jam mepet kebersamaan aku sama kamu di Prameswara. Tentunya kita update dulu soal arus lalu lintas ya terkini. Ini dari palang pintu kereta api timur ya, dari Kadet Suwoko ini terpantau ramai lancar dan didominasi sama kendaraan roda 4 dan sepeda motor nih. Tetapi buat kamu yang sekarang lagi di jalan, tetap selalu berhati-hati ya. entah kamu yang lagi naik mobil, pokoknya sabuk pengamannya jangan dilepas, harus pakai sabuk pengaman ya, buat antisipasi kalau terjadi apa-apa di jalan juga. Dan buat kamu yang mau perjalanan menuju ke Gresik maupun ke Surabaya lewat sini, harus berhati-hati juga karena ini kan melewati palang pintu kereta api ya, jadi harus waspada, tengok kanan kiri dulu sebelum melintas sob ya. Dan di samping itu kita lihat lagi, dia harus lalu lintas di palang kereta api juga yang di bagian barat terminal ini ya, terpantau malah padat nih. Ya mungkin tadi kayaknya habis kereta lewat ya, jadi arusnya juga sekarang udah padat, gak merayap sih tapi padat lancar, dan didominasi sama mobil roda 4 juga, dan ada beberapa truk kontainer juga ini. Dan pokoknya tetap buat kamu yang ingin pergi jauh, yang dari arah Babat ke Surabaya atau dari Surabaya ke arah Babat, tetap selalu berhati-hati ya, jangan terburu-buru sekalipun cuacanya lagi terik dan panas kayak gini. Dan kita bisa juga pantau, dan kita bisa lihat situasi juga di simpang jalan Andanwangi sob ya, terlihat sepi, sepi-sepi tapi tidak hening karena ada aktivitas warga juga di sana, tapi terpantau sepi ya. Mungkin jam-jam segini juga jam apa ya, jam istirahat juga ya buat tidur siang, ataupun buat kamu yang masih rehat lagi istirahat untuk beli makanan buat nyambi-nyambi di jam-jam siang yang bikin ngantuk kayak gini ya sob ya. Dan di sana juga terpantau ada mas-mas Gojek nih kayaknya ya, habis beli bubur di simpang jalan Andanwangi nih. Dan bukan hanya itu aja sob ya, dan terkait untuk aktivitas lainnya terkait arus lalu lintas, kamu juga bisa komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara, dan pokoknya kamu juga harus stay tune terus di website-nya prameswarafm.com. Pokoknya stay tune aja, aku bakal masih nemenin kamu di sini kok sampai jam 2 siang nanti.
6: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku Shirley. Aduh, gak terasa ya sob ya, aku udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai jam 2 siang sekarang ya. Tentunya ya Shirley mau pamit ya, tapi besok kita akan ketemu lagi kok, tentunya di 103,9 FM. Dan terkait topik kita tadi, ngebahas soal penyaluran bantuan beras bulog tahap 2 sebesar 30 kilogram tadi di Lamongan kan sudah terbukti sukses ya sob ya. Apalagi warga-warganya juga antusias dan merespon dengan baik bahwa terkait bidang pertanian juga intinya ada peningkatan ya dari kualitas berasnya tersendiri nih. Dan berjalan transparan juga berkat pengawasan ketat dari kepala desa atau kepala dusun atau aparat-aparat daerah juga ya, tentunya sudah bekerja keras tentunya ya untuk memaksimalkan dan melancarkan programnya dari Bapak Bupati Lamongan. Dan terkait aplikasi digitalnya tadi juga dihimbau agar bisa di cross check lagi agar bisa berjalan secara lancar ya. Tentunya biasanya kan kendalanya di sinyal, mungkin bisa diperbaiki dalam segi digitalisasinya sih ya. Oke, terima kasih banyak ya sobat Prama Suara yang udah nemenin Shirley dari jam 10 tadi, jam 10 pagi tadi, yang tentunya masih ngantuk-ngantuknya sampai jam 12. Dan mungkin kamu masih ngantuk ya, atau kamu ngantuk tapi terpaksa dengerin aku, atau kamu gak terpaksa karena kamu kepo. Kayak gimana sih Shirley? Oh oke lah, lebih bagus, lebih baik seperti itulah ya, bikin kamu kepo. Dan kamu tetap dan harus dengerin lagu-lagu hits, tapi harus di Prama Suara ya, jangan di mana-mana, pokoknya di Prama Suara aja. Dengerin berita, dengerin lagu-lagu, pokoknya dengerin di Prama Suara FM.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio. Shirley pamit undur diri, sampai jumpa besok siang.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambal lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya? Kalau di sini ya cabangnya.
2: Kalau untuk produk, selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita ya, terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya. Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan iya, terjaga
2: dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Mm-hmm.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing. Dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya,
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah, Sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak. Ada patin. Terutama untuk yang sekarang ya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk. Waduh. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitung kan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Kristen ya.
2: Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap ya, kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor. Okay. Saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya, ini satu Kak.
1: Iya.
2: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya.
1: Iya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, bangsa anaknya nih,
1: iya,
2: Gen Z-nya ini, iya, harus betul. saya pegang.
1: Iya,
2: ya. Aku harus dapat nih yang, iya, anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan,
1: iya,
2: dari mulut ke mulut, nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya, iya,
2: iya. Tidak paketan berapapun masuk nanti saya hitungin. Okay. Gampang
1: gampang dibantu, dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya,
1: itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya,
2: iya,
1: ya, juga dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
1: iya,
2: kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami, di media manapun kan kita langsung, kita kincerin untuk,
1: okay,
2: itu. Selain dari yang door-to-door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed-sosmed.
1: Okay. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips, gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit ya, kan ya.
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer. Ya, ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih,
1: ya,
2: bisa terlatih.
1: Benar.
2: Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
1: Ya.
2: Mau ini warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal, orang Lamongan ya, orang apung ya Mbak Kristin,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru. Dan di openi ya istilahnya.
2: Ya, di openi yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. semacam itu. Instagramnya ada di apa kak? Et apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung Apung.
2: Langsung Warung Apung Lamongan aja. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promesuara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Promesuara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Promesuara.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
10: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
0: Promesuara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video, Qalbi Sajad, like, share, subscribe, and comment down below. Assalamu alaikum.
1: Pravaswara 103.9 FM. Music Hits and Information.
2: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih sobat, Kak Christine bisa disapa dulu sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai sobat Prameswara. Benar. Selamat siang.
1: Oke. Okay. Nah, bisa dikenalin dulu nama, kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine. Saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh, Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi.
1: Oh.
2: Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, iya. Ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Enak banget tuh sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik.
1: Ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat kualitas dari produk itu dipastikan iya. Terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Mm-hmm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar
2: bumbu
1: rujak. Nah sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine
2: iya.
1: Terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri iya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak
1: iya.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed. Paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar
1: iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap ya, kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu
2: ya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung Apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali iya. Saya sowan ke beliau-beliau
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus
1: iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung ngapung ya Mbak Kristin gitu
1: iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak
1: iya.
2: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya
1: iya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih,
1: yeah,
2: Gen Z-nya yeah, nih harus saya pegang. Iya, ya. Aku harus dapat nih yang yeah. anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana
1: iya.
2: tidak. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin okay. gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya.
1: itu dianggap harganya tinggi. Tapi enggak, sobat kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang iya. dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, ya. Tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: warung
2: sekarang ada sosmed seperti ini setiap hari kita upload ya. Kita mengingatkan ke pelanggan setia kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk okay. itu selain dari yang door to door tadi sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Okay. Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi kebetulan saya ini yang di lapangan yang cari customer single duit ya, ya kan ya.
1: Benar banget.
2: Ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan sowan ke customer ya, ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya, namanya kita usaha bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini
1: ya.
2: Jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu. Jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani ya. Berani sendiri nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih ya, bisa terlatih benar. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku ya. Mau ini warung apa.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang Apung ya Mbak Kristin.
1: Iya
2: gitu.
1: benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan iya. baru. Dan di openi ya istilahnya.
2: Ya, di openi yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung Apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung Apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung Apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya bisa langsung menghubungi Kak Kristin. Ada di Instagramnya juga ya. semacam itu. Instagramnya ada di apa kak? At apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung
2: Apung. Langsung Warung Apung Lamongan aja. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohan di Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Pasca Rin dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rin Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
3: Posisinya di pemberhentian sementara.
4: Oh, pemberhentian sementara.
3: Ya, selama DPRD berapa? Yang diberhentikan sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Oh, sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
2: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Rin resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
3: Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih, tapi yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
2: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rin Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan, setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoh di Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made, Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di Balai Desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggoh di Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
6: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000.
7: Per kilo, Pak?
6: Iya.
7: Naiknya sejak kapan, Pak?
6: Ya, 3 hari naik.
7: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
6: Ya, naiknya Rp2.000, Rp3.000, Rp1.000.
7: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
6: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
7: Kalau jadi, tomat sendiri seperti apa, Pak, kondisi harganya
6: tomat,
7: saat ini?
6: Tomat, kondisi hari ini, tomat 2 itu Rp7.000.
7: Sebelumnya berapa, Pak?
6: Sebelumnya ya Rp5.000, Rp6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
7: Tidak terpengaruh, Pak, ya untuk pasokannya, Pak?
6: Alhamdulillah, aman.
7: Masih aman, ya? Ya. Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
6: Ya, agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
7: Sepi, Pak, ya?
4: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel, sawi hijau hingga brokoli masih tersedia dan harganya cenderung normal. Namun, sawi putih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Harganya kini mencapai Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya hanya sekitar Rp7.000 per kilogram. Menurut Samsuri, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan dibandingkan gangguan pasokan akibat kemarau. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, aktivitas perdagangan sayuran di Pasar Besar Ngawi masih berjalan normal. Permintaan masyarakat juga dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang berharap pasokan dari petani tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak meluas ke komoditas lainnya. Di tengah kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran tetap terkendali. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, diduga hamili anak tirinya sendiri, warga Lamongan diringkus polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
8: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi,
10: 90,6 Rasi Magetan dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara, Music Hits and Information. Hai sobat Rame Suara, selamat sore. Apa kabarnya hari ini sob? Ya, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan tentunya yang lagi di jalan, kamu juga hati-hati. Yang lagi kerja, semangat ya. Yang lagi rebahan, wah berarti hidup kamu sudah menemukan kedamaian ya sob. Dan buat kamu yang dari tadi bilang 5 menit lagi wes bangun, ternyata udah 45 menit aja tuh gitu. Tapi santai aja ya, karena sore ini aku bakalan ngobrol-ngobrol aja yang chill ya, biar kamu itu gak tambah pusing. Jadi aku bakal nemenin kamu ya di ngetime sore kali ini. Sob, ngomongin kali ini ya, kamu kan biasanya kan selalu overthinking tuh tentang masa depan, iya gak sih? Karena aku juga selalu memikirkan itu. Lah ngomongin masa depan, ada gak sih kamu tuh punya cita-cita yang tinggi banget? Pengen kuliah, pengen lanjut pendidikan, ya intinya pengen berkembang lah ya, gak stuck di situ aja. Lah masalahnya itu kadang cita-citanya itu tinggi tapi saldo rekeningnya itu yang gak tinggi. Tapi sob, jangan nyerah dulu, walaupun ya setiap orang kan keadaan finansialnya itu beda-beda. Tapi biasanya tuh banyak banget, misal kamu mau kuliah, lah itu kan ada juga jalur beasiswa. Lah ngomongin beasiswa ini ya, kesempatan untuk ngejar pendidikan sebenarnya tuh banyak banget ya. Salah satunya ya tadi lewat beasiswa. Dan sore ini aku bakal ngomongin ya salah satu kesempatan yang menarik, yaitu jadi Lamongan merilis ada beasiswa perintis. Lah buat kamu yang mungkin selama ini ngerasa belum ada finansialnya ya buat kuliah, kamu tuh bisa coba sob ya di situ. Dan makanya kamu gak usah kemana-mana, aku nanti bakalan ngomongin seputar beasiswa perintis ya. Dan biar kamu yang mau daftar beasiswa, kamu juga bisa tuh dapat informasinya selain di kanal resminya ya. Dan kamu juga jangan kemana-mana, karena aku juga bakal puterin lagu-lagu yang hits ya, pokoknya yang bikin mood kamu itu tambah semangat. Karena kan sekarang waktunya lagi kayak santai ya, kan kamu capek tuh pulang kerja, udah banyak tuh pikiran ya, yang dari pagi sampai sekarang banyak drama ya, namanya juga hidup sob ya. Ya udah gak apa-apa, sabar aja. Makanya kalau kamu lagi pusing, udah ya, bingungmu itu hilangkan dulu, mari bersenang bersamaku ya di Prame Suara 103,9 FM. Kamu stay tune terus aja ya.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara Music Hits and Information. Oke sob, balik lagi bareng aku Rahil di Ngetime sore kali ini. Oke sob, balik lagi ke topik beasiswa. Ya sobat, tadi kan aku udah bilang pasti generasi sekarang, ya anak muda lah, semua orang pun punya cita-cita, pengen kuliah ya, pengen lanjut pendidikan, pasti pengen punya gelar, dan semua orang tuh pasti punya itu sob. Tapi masalahnya, lagi-lagi keadaan finansial di setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang mampu, ada yang masih kurang mampu juga. Lah, cita-citanya tuh bagus, tapi saldonya nggak mendukung. Kalau kamu kepikiran kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian sob. Tapi jangan sampai ya, adanya kekurangan finansial itu bikin kamu patah semangat sob. Karena masih ada jalan lain lah ya yang bisa kamu cari. Ya salah satunya beasiswa. Justru sekarang itu waktunya cari jalan keluar ya. Kamu jangan mentang-mentang, aduh aku gak cukup rek duit, kayaknya gak usah kuliah. Kalau kamu pengen kuliah, pasti kamu punya keinginan, tekad dan kuat untuk mencari segala apapun demi kamu bisa kuliah sob ya. Buktinya ada kan orang yang juga disambi kerja, iya kan? Dan itu banyak banget yang ngalami hal itu, gak satu dua orang pun. Lah hari ini aku bakal ngomongin santai aja soal beasiswa perintis yang ada di Lamongan. Dan aku gak cuma ngomongin, oh beasiswa itu dapat bantuan pendidikan doang ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu sob. Sebenarnya gimana sih caranya supaya kamu, aku sebagai anak muda itu berani cari informasi, berani tuh baca persyaratan. Kadang orang itu cuma, oh iya aku tak ngelek beasiswa, iya aku tak ngelek beasiswa, tapi gak digelei, mek meneng tak menunggu informasi itu datang. Kan gak mungkin informasi itu datang tanpa kamu cari kan sob ya. Dan kamu juga bisa cari informasinya itu gak hanya lewat media. Biasanya antar mulut itu bisa sampai tuh, kamu tanya-tanya ke saudaramu atau ke dosen kamu atau ke dosen atau ke guru-guru kamu, itu kan bisa sebenarnya. Dan yang belum join di Prameswara ya, kamu harus join sob ya, karena aku bakal ngajak kamu ngobrol aja santai ringan, dan juga pastinya ada lagu-lagu yang terbaru juga. Dan aku mau tanya juga ke sobat Prameswara nih, misal kamu dikasih kesempatan buat kuliah, buat beasiswa lah, dapat beasiswa untuk kuliah, kamu mau di jurusan apa dan kuliahnya di mana? Lah kamu itu bisa kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Sob, kalau aku tanya gini, jangan kamu jawab di hati kamu ya, jangan. Kamu jawab aja di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga bisa jawab di Express Radio, itu ada kolom komentarnya, kamu bisa jawab di situ. Gak usah kemana-mana ya, tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
0: Prameswara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau jalan. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, sekarang aku mau cek rute lalu lintasnya dulu ya. Karena sekarang kan jam-jamnya orang pulang kerja ya. Jadi aku mau cek di sebelah palang pintu kereta Kadet Suwoko. Jadi sob, terpantau di situ agak padat ya, dan itu juga didominasi sama kendaraan roda 4. Ada truk juga, ada kendaraan roda 2 yang di situ terpantau tidak ada kereta api yang lagi lewat. Dan sob ya, aku mau ngingatin kamu yang lagi jalan di situ, kalau kamu di rel kereta api kalau mau lewat, kamu harus pelan-pelan sob ya. Kamu jangan ngerem mendadak, kamu jangan sampai ngebut karena nanti kamu bisa terpleset di situ dan bahaya banget ya sob. Karena aku sendiri tahu rek kepleset di kereta api karena posisi hujan deras dan aku ngerem mendadak. Kalau kamu ngerem kan licin ya. Ya kamu kalau di situ antisipasinya ya kamu kurangi gasnya aja gitu ya sob, tetap hati-hati ya. Pokoknya gak usah ngebut-ngebut, santai mawon. Terus aku mau cek lagi ya di arah ini simpang 3 deket. Lah di situ kan masih ada perbaikan jalan ya sob ya. Jadi kamu yang mau ke arah Gresik ya, itu kamu juga harus sabar, ataupun ke arah sebaliknya karena di situ masih ada perbaikan jalan dan di situ juga ada Pak Oga yang udah ngaturin lalu lintas lah ya. Kamu harus sabar dulu ya. Kamu enggak usah nerobos karena di situ dari arah Gelagah mau ke Lamongan juga ada lampu merah ya. Jadi kamu harus nunggu lampunya. Pokok kamu enggak usah kemana-mana. Yang berkendara pakai roda 2 jangan lupa dipakai helmnya. Yang pakai mobil jangan lupa tuh diamankan sabuk pengamannya, dipakai maksudnya ya, bukan diamankan. Dan yang kamu lagi jalan kaki juga hati-hati. Jangan kamu kira kamu jalan kaki kamu nanti kenapa-napa. Karena kadang kalau kamu jalan tuh ya di pinggir, terus kamu itu lagi lihat HP misal ya, scroll, terus tiba-tiba kamu ke tengah, nanti keserempet kan juga bahaya. Jadi dimanapun kamu berada, kamu harus tetap hati-hati, tetap mematuhi rambu lalu lintas, alon-alon sob ya, penting kelakon. Gitu ya sob. Oke, yang belum gabung di Prameswara, tetap gabung ya di Prameswara di 103,9 FM.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Oke sob, balik lagi ya bareng aku Rahil di Ngetime sore kali ini. Oke sob, ngomongin beasiswa lagi ya. Jadi aku mau kasih tahu buat kamu, terutama warga Lamongan ya. Jadi ada pembukaan untuk beasiswa Perintis Lamongan, yang mana ini tuh masih ditutup di 30 September 2026. Jadi masih banyak tuh waktunya ya. Jadi secara umum pendaftar itu harus warga Lamongan ya tentunya, dan nyiapin dokumen kayak KTP, KK, ijazah atau bukti kelulusan, serta dokumen pendukung juga sesuai jalur yang dipilih. Karena ternyata beasiswa Perintis itu gak hanya di kalangan mahasiswa sob, ternyata dari SD pun juga ada jenjangnya. Tapi TK gak ada ya, adanya cuma dari SD sampai mahasiswa. Sementara buat mahasiswa itu ada persyaratan khususnya juga ya, atau yang sudah kuliah di tengah-tengah mau daftar itu juga bisa. Tapi kamu harus nyertain KTM, KHS yang udah dilegalisir, atau IPK. Ada persyaratan minimal IPK ini sob yang penting. Ada IPK minimal 3,00 ya untuk PTN. Dan buat kamu yang ada di PTS, di swasta itu ada 3,25. Kamu juga bisa memilih jalur prestasi gitu. Dan kalau kamu aja prestasi ya siapin sertifikat atau piagam prestasi. Kalau jalur tahfidz ya ada sertifikasi dari LPTQ. Dan untuk pendaftar dari kategori keluarga kurang sejahtera juga ada dokumen pendukung terkait data sosial ekonomi yang juga harus dipenuhi sob ya. Pokoknya itulah persyaratan-persyaratan lengkapnya. Kamu itu bisa cek juga di kanal resminya di perintislamongan.com ya. Di situ di Perintis Lamongan lah pokoknya. Dan yang penting sob, ini pendaftarannya itu gratis. Loh ya, gratis, tidak dibungut biaya sepeser pun. Lah pompong gratis, kamu kan bisa tuh ambil peluang-peluang itu. Coba aja, dicoba-coba aja dulu. Urusan nanti kamu keterima gak keterima itu kan urusan belakang. Yang penting mah dicoba dulu. Karena kamu kalau gak nyoba, ya pilihannya cuma satu, ya kamu gagal. Tapi kalau kamu mau coba, pilihannya tuh dua. Kamu berhasil atau kamu justru gagal. Gitu sob ya. Dan yang paling penting, ngomongin soal beasiswa lagi ya, sebenarnya kamu pernah gak sih kepikiran kenapa sih beasiswa itu penting banget? Sebenarnya kenapa? Ya kalau dengar kata beasiswa yang langsung muncul di kepala itu pasti, wah berarti uang kuliah ini wes kebantu gak sih? Ya itu memang betul, tapi salah satunya memang untuk meringankan biaya pendidikan itu salah satunya. Tapi buat keluarga juga bantuan ini sangat berarti banget ya, karena ya sob, kamu tahu sendiri ya, keadaan orang-orang itu beda-beda. Kuliah itu kan gak cuma bayar UKT doang, ada tuh transportasi ono lab lah, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan masih banyak perintilan-perintilan yang lain gitu kan. Dan buat mahasiswa tuh yang belum dapetin beasiswa ya, kamu gak apa-apa, masih banyak kesempatan untuk bisa berkembang, kamu masih bisa coba-coba aja. Dan bisa jadi ada kegiatan atau pengalaman atau relasi tuh kalau kamu dapat beasiswa ya. Bahkan kamu dapat kesempatan buat belajar hal-hal baru. Jadi yang dimanfaatin dari keterima beasiswa itu gak hanya di uangnya, tapi ada manfaatnya selain uang, yaitu tadi kamu ada pengalamannya gitu sob. Dan lagi-lagi ya, setiap orang itu kan finansial itu beda-beda ya. Ada yang gak mampu, ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas, dan ada juga yang fokus kuliah itu bisa. Karena kalau kamu udah dapat beasiswa nih, kamu itu bisa tuh fokus kuliah tanpa harus memikirkan kamu kerja sampingan mungkin. Tapi di sisi lain ada juga orang yang udah dapat beasiswa pun harus tetap kerja sampingan ya, demi untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya juga ya. Tapi soal walaupun kamu misal belum dapat beasiswa ya, mungkin yang sobat Prama Suara yang udah coba tahun kemarin, kamu jangan sampai bilang kayak, aduh kok aku gak dapet yo, kok dia bisa yo, aku kok enggak. Santai dulu ya sob, karena jalur orang itu beda-beda, kamu gak perlu balapan yo. Misal dia dapet, kamu enggak, kamu langsung kayak menyerah. Jangan ya sob, jangan. Karena start orang untuk memulai itu beda-beda. Yang penting kamu itu usaha dulu ya. Usaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa juga doa Sob, karena usaha tanpa doa itu ya apalah artinya. Tapi kalau kamu doa doang gak usaha, yuk ngapain ya, itu omong kosong kan Sob. Jadi gitu ya Sob. Dan buat Sobat Prameswara ya, aku mau ngingetin lagi ya, misal tuh kamu dapat beasiswa lah, itu apakah kamu langsung kepikiran tuh mau kuliah di mana dan jurusan apa? Kamu itu bisa komen-komen ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kalau kamu mau tuh, kamu bisa akses di Express Radio ya di webnya. Atau kamu juga bisa download aplikasinya tuh Sob di Express Radio lah. Di situ nanti ada kolom-kolom komentar, kamu bisa isi-isi di situ ya. Tapi kalau bisa ya kamu komentar di WA ya di 081-2302-1039. Lah setelah ini aku bakal muterin lagu buat kamu ya, karena ya tentunya kamu kan udah lelah tuh ya, kerja capek kan pasti, jadi kamu tuh butuh hiburan. Makanya kamu tetap di Prameswara aja, jangan kemana-mana, karena masih banyak lagu-lagu yang bakal nemenin kamu sore hari ini.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brama Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare
0: 103,9 FM Brama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: News, hits, and information. Prame Suara.

0: penerima alumni, alumni penerima beasiswa perintis mungkin, atau masih ini ya, masih dapat beasiswanya. Sekarang kita mencoba, aku mencoba terhubung ya sama kakak yang udah menerima beasiswa juga ya. Sekarang terhubung dan ya menelpon ya ini. Oh ya, udah berdering. Berdering ini, Kak. Oke, kita udah terhubung langsung sob ya. Halo Kak, selamat sore.
1: Iya, halo Kak, selamat sore.
0: Oke, Kak, sebelum tanya-tanya nih ya, Kakak bisa sapa dong sobat Prameswara yang lagi lihat. Dan Kakak juga kenalan namanya siapa, Kakak lagi kuliah di mana, dan Kakak dapat beasiswanya itu mulai tahun kapan?
1: Oke, baik Kak. Perkenalkan, saya Muhammad. Jadi, saya ini kuliah di Universitas Islam Lamongan.
0: Iya, Kak, tuh suaranya kok agak putus-putus ya? Udah aman, Kak?
1: Sudah, Kak.
0: Udah aman. Agak nge-lag ya sepertinya sinyalnya, Sof. Iya, Kak, lanjut.
1: Jadi saya mendapatkan beasiswa itu pun
0: 2024. Oh, 2024. Iya. Iya. Oke, Kak. Jadi oke, aku mau tanya nih, Kak Farid ini ya, namanya Kak Farid ya, sob. Boleh nggak cerita
1: Ya.
0: sedikit awalnya Kakak itu tahu informasi beasiswa itu dari mana? Dari teman Kak, dari dosennya Kak, atau dari media gitu?
1: Nah, untuk awalnya itu saya tetangga saya yang Unis lah, dan menerima di kemarin pada saat dibuka daftaran baru itu saya diinformasi itu.
0: Iya. Sepertinya ini masih suaranya masih terputus-putus, Kak Farid.
1: Oh iya, cek. Mungkin sinyalnya juga ya, Kak ya.
0: Iya, mungkin sinyalnya nggak apa-apa. Oke, jadi Kakak tahu dari tetangga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Kak Farid, setelah Kakak menerima beasiswa perintis nih, seberapa besar tuh beasiswanya ngebantu Kakak tuh selama ini?
1: Alhamdulillah, sangat pada awalnya kita yang harus bekerja KT, kebetulan juga alhamdulillah lolos untuk beasiswa perintis, sangat menekankan beban dan untuk pembayaran sangat meringankan sekali, Kak.
0: Oh iya. Oh ya, Kak Farid, BTW Kakak sekarang masih kuliah atau udah lulus?
1: Masih kuliah, Kak.
0: Oh,
1: Kebetulan semester
0: semester?
1: Semester akhir, semester 7, Kak.
0: Wih, semester 7 nih, Sob. Ini udah mulai masuk ke mumet-mumetnya orang skripsi ya. Ya, jadi Kak Farid, terus Kak, aku mau tanya nih. Kak Farid sebelum mau coba itu ada perasaan kayak takut nggak, ragu kayak takut nggak lolos, aku udah nggak lolos ah gitu. Apa yang membuat Kak Farid yakin tuh kalau ya udah dicoba aja gitu?
1: Pada awalnya juga ini lolos IKA ya, tapi pada ininya ya kita berusaha dulu lah untuk lolos, tidak lolosnya tergantung kita mau seberapa usahanya.
0: Oh gitu ya, jadi intinya harus coba dulu ya Kak ya. Iya. Oke Kak Farid. Jadi Kak ya, terus aku mau tanya lagi nih. Sebelum jadi penerima beasiswa ya Kak Farid, pengalaman yang paling berkesan buat Kakak selama ini tuh apa? Yang pernah Kakak alami deh selama masa kuliah mungkin ya.
1: Pengalaman yang saya rasakan sebelum ya, yang pertama di satu
0: ya, terus
1: ya agak sedikit mahal untuk membayar KT. Jadi pengalaman yang sebelumnya itu ya sambil terus juga kayak ngajar gitu, pokoknya yang kita lakukan aja.
0: Oke, cukup memotivasi ya Kak. Sebelum closing nih Kak Farid, buat ada nggak buat sobat Prameswara nih kayak tips supaya nggak bingung?

0: minder, supaya sobat pramusia ini nggak minder kalau mau daftar beasiswa gitu, Kak. Apa tuh sarannya?
1: Untuk saran saya sih, jangan pernah ragu untuk kuliah dimanapun saja, karena apapun resikonya, ya Kak ya. Yang penting kita mau berusaha, kita mau komitmen, itu pasti akan terjalankan.
0: Oke, sangat memotivasi. Pokoknya intinya jangan ragu ya, Sab. Gitu ya Kak Fat, ya jangan ragu. Itu quotes sore hari ini ya dari Kak Farid. Oke, Kak, terima kasih banget ya atas waktunya. Udah mau menyempatkan buat aku telepon, buat sharing-sharing sama Sobat Prameswara. Karena Kak Fai juga kan selaku penerima beasiswa perintis gitu, Kak. Makasih ya, Kak. Semoga lancar, ya. Dan semoga sukses selalu. Dan semoga dilancarkan masa skripsinya tentunya. Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Sob, itu tadi ya, kita udah ngomong-ngomong sama Kak Farid ini, jadi salah satu penerima beasiswa. Tuh kan, Sob, ya, aku bilang apa. Jadi, tips dari Kak Farid tadi, gak usah ragu ya, yang penting tuh coba dulu gitu. Karena kalau kamu gak coba, ya nanti jawabannya cuma satu, kamu gagal. Tapi kalau kamu mau coba, jawabannya masih ada dua kemungkinan. Kamu benar, apa kamu ya kamu keterima atau kamu gagal. Jangan ragu ya, dimanapun kamu mau kuliah nggak usah ragu buat daftar beasiswa, terutama kamu yang ada di warga Lamongan, kamu bisa join daftar ya di beasiswa perintis gitu ya, Sob. Oke, Sobat Prameswara ya, yang belum join jangan lupa join juga ya di Express Radio, atau bisa download juga di Express Radio. Dan yang belum komentar di WA tuh ya, yang aku ingetin tadi, misal kamu dapat kesempatan beasiswa tuh ya, apa pertama kali yang ada di pikiranmu itu, kamu mau kuliah di mana dan jurusan apa? Kamu kirim komentarnya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
6: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Huh?

0: Prove suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sahabat Prabe Suara, sekarang aku mau cek rute lalu lintas terlebih dahulu ya, karena sekarang udah maghrib ya. Jadi sahabat yang belum sholat maghrib, sholat dulu ya, jangan ditunda-tunda sob. Tidak baik ya menunda-nunda sholat, karena kita tidak tahu ajal menjemput kapan. Jadi aku mau ini ya, mau cek rute lalu lintas di ini di simpang 4 Andanwangi lah. Di situ kan ada perempatan ya sob. Jadi hati-hati ya kalau kamu mau nyebrang ya. Di situ sudah ada Pak Oga ya yang menyebrangin kamu ya. Jadi kalau enggak ada Pak Oga tuh ya gimana? Pasti kamu bingung ya, kamu iku maju, iku menggo, kan enggak ada yang mengatur, kan juga susah. Di situ juga ada jajanan-jajanan sob. Jadi buat kamu yang lapar, mungkin di tengah-tengah perjalanan kamu bisa tuh menggo titik. Lah, itu ada jajan, ada juga warkop. Ya buat kamu yang pakai buat kamu yang naik roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman, dan kamu yang naik roda 2 juga jangan lupa helmnya ya. Di situ terpantau ya situasinya lumayan lengang ya, jadi nggak terlalu padat juga, dan didominasi sama roda 2 sih gitu ya sob. Dan aku juga mau cek rute lalu lintas ya di nih simpang 3 Tugu Adipura juga lah. Di situ lumayan lengang juga sob, tapi sesekali ada truk itu yang lagi lewat, dan juga ada roda kendaraan 2 juga lah. Di situ kan ada lampu merah tuh ya. Oh sekarang kan banyak banget tuh truk-truk yang lewat di situ, jadi kamu harus hati-hati ya. Kamu kalau ragu nyalip, gak usah nyalip sob ya, sumpah. Nek ragu-ragu itu bahaya banget. Jadi kamu kalau yakin nyalip ya udah nyalip, dan jangan nyalip dari kiri. Pokoknya kamu kalau nyalip tuh ya usahakan dari arah kanan, karena kalau kamu nyalip kiri, kalau bener-bener gak ada space itu bener-bener bahaya banget ya sob. Dan pokok kamu jangan nerobos-nerobos rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau merah ya kamu berhenti, kalau kuning ya kamu hati-hati, kalau hijau ya gas aja, gak apa-apa gitu ya sob. Oke buat kamu yang belum sholat maghrib ya, sholat dulu ya untuk agama Islam ya. Dan buat kamu yang belum join Prameswara, tentunya kamu join dulu ya di Expressnya Radio, atau kamu bisa tuh aplikasinya di download tuh ada Express Radio, cari aja 103,9 FM Prameswara gitu ya sob. Yang belum kirim komentar di WA-nya Prameswara ya, aku tunggu WA kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau jalannya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara
2: 103,9 FM Prameswara, music hits and information. Oke sobat, balik lagi ya. Tadi kan aku udah cek rute lalu lintas ya. Sekarang aku mau kasih informasi dulu nih seputar harga BBM. Jadi sob ya, awal September itu kan belum lama ya, tapi harga BBM tuh udah ngajak kita narik napas panjang kayak ya Allah ya. Jadi mulai 2 September ini Pertamax Green 95 itu resmi ngalamin kenaikan 2000 sekian lah per liternya. Jadi yang sebelumnya 16.000 sob, sekarang tuh jadi 19.000 sekian lah per liternya lah buat kendaraan yang minum Pertamax Green biasanya nih. Mungkin hari ini sebelum berangkat kayak mikir-mikir dulu ya, waduh ini kok naik tambahan, apakah aku harus berpindah ke lain hati gitu sob. Dan kenaikan itu merupakan penyesuaian harga BBM yang non-subsidi ya sob, yang sebelumnya Pertamax Turbo dan lain sebagainya itu juga udah ngalami perubahan harga. Dan sementara itu Pertalite dan Biosolar sebagai BBM yang subsidi itu tetap kok sob, tenang dan gak ngalami kenaikan menurut laporan yang dikutip sama Jawa Pos. Tapi kalau yang Pertamax Green ini itu mengalami kenaikan sob. Dan kamu kalau masih bingung Pertamax Green ini apa sih yang model piye? Apakah green berarti bensinnya hijau? Ya enggak sob. Jadi kalau dengar Pertamax Green ini ya 95, kamu ojo bayangno bensinnya warna hijau rek. Ya green ini tuh ada maksudnya itu bensinnya ya, ini itu ada campuran biotanol 5%. Jadi selain angka oktannya ya istilahnya ada di 95, dia itu punya unsur bahan nabati juga di dalamnya, namanya juga green. Dia enggak tuh kayak orang ayo sob. Oke sob, jadi Pertamax Green ini buat kendaraan bensin ya itu sob, duduk di gay diesel lo ya, ojo asal ae lo yang ngawur ae kamu. Jadi yang biasanya pakai ini ya, aku saranin kamu ya, kalau kamu punya uang banyak it's okay, silahkan, karena itu uang kamu, cuma aku mau kasih informasi aja. Oke sob ya, buat kamu yang belum join di WA-nya Prameswara, join aja tuh, kamu bisa komen ya yang aku tadi bilang ya tentang beasiswa juga. Misal kamu kalau udah dapet beasiswa tuh ya, kesempatan apa yang ada di pikiran kamu, kamu mau langsung kuliah di mana dan jurusan apa, kamu bisa komen di WA-nya Prameswara tentunya di 081230210 39. Makanya kamu nggak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara. 103.9 FM Prameswara. Music Hits and Information. Oke, sahabat, selamat malam ya, bareng aku Rahil di Ngetime kali ini. Oke, sob, jadi tadi sebelumnya waktu sore kan aku udah tuh ya telepon-telepon sama penerima beasiswa perintis, tapi yang masih kuliah lah. Kali ini aku mau telepon sama penerima beasiswa perintis juga, sob, tapi yang udah nyelesain kuliahnya. Lah, menariknya kan setiap orang itu kan punya pengalaman-pengalaman tertentu toh, bisa beda-beda. Nah, kita mau cari tahu nih ya, kita mau gali-gali informasi juga dari kakak ini. Oke, sekarang kita berusaha untuk terhubung ya. Bentar, aku telepon dulu kakaknya. Ya, dan ini masih berdering ya, sob. Ya, masih memanggil dan masih, udah berdering nih. Ya, semoga segera diangkat ya. Oke, kita udah terhubung langsung ya sama Kak. Siapa namanya? Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, Kak.
1: Oke, Kak, sebelum aku mau tanya-tanya nih ya, kakak bisa sapa dulu dong sobat Prameswara yang lagi di rumah mungkin atau dimanapun. Sama kakak kenalin dulu kakak namanya siapa dan kakak sekarang kuliah di mana atau mungkin udah lulus, bisa kakak cerita.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya kemarin sedang menempuh kuliah di Universitas Islam Lamongan. Dan alhamdulillah sekarang sudah yudisium, jadi tinggal menunggu wisuda.
1: Alhamdulillah udah yudisium, Kak. Itu wis lega berarti ya?
2: Ya, sudah. Ya, alhamdulillah sedikit lega.
1: Kok sedikit? Emang ada apa tuh setelah yudisium kok sedikit?
2: Masih banyak yang belum terselesaikan lah, kiranya gitu.
1: Oke, it's okay ya, Kak. Oke, Kak, aku mau tanya-tanya nih. Kan kakak diterima sebagai beasiswa perintis ya. Sebenarnya ada nggak sih, Kak, aturan-aturan tertentu tuh yang harus dijalankan selama kuliah? Kayak kakak kan udah keterima lah, apakah ada persyaratan setelah kakak itu dapat beasiswanya? Apa harus minimalnya IPK-nya atau gimana?
2: Nah, untuk persyaratan yang wajib setelah menerima itu mungkin pertanggungjawabannya terhadap dana yang telah diterima itu.
1: Oke.
2: Nah, jadi beasiswanya itu sistemnya per tahun.
1: Satu tahun sekali.
2: Ya, jadi setiap selesai itu ada masa perpanjangannya.
1: Itu ada laporan nggak, Kak? Kayak kakak udah gunain uang ini kemana gitu, atau nggak ada laporan?
2: Ya, ada laporannya, dan laporannya itu harus sama dengan nominal yang telah diterima.
1: Oke. Terus Kak, kalau menerima bantuan itu apakah kakak ini nggak, setelah menerima bantuan apakah kakak terasa kebantu gitu?
2: Lah, alhamdulillah sedikit terbantu karena beban pembayarannya berkurang sekitar 25% lah.
1: Oke. Tapi sebelumnya kakak kayak ragu nggak sebelum keterima? Kayak nyangka nggak kalau lolos gitu? Apa udah nyangka, wah aku pasti lolos sih?
2: Lah, untuk nyangkanya sih sebenarnya saya sangat positive thinking untuk keterima. Tapi beberapa kali daftar pernah tidak diterima, dan setelah 3 kali daftar baru keterima.
1: Oh, berarti kakaknya sebelumnya udah pernah coba-coba gitu ya?
2: Iya.
1: Dan setelah 3 kali gagal baru keterima gitu ya?
2: Iya, jadi 2 tahun terakhir perkuliahan baru mendapat beasiswa tersebut.
1: Oke, alhamdulillah ya, Kak ya. Dan kalau soal urusan aktivitas kayak kegiatan di luar kuliah itu apakah ada, Kak? Misal kayak kamu harus wajib ikut organisasi, Kak, atau wajib gimana-gimana gitu? Ada nggak?
2: Nggak ada sih, tapi itu cuman jadi penunjang.
1: Oke. Jadi kayak persyaratan yang lebih gitu ya?
2: Ya.
1: Oke, Kak, terakhir.
2: Mendukung lah.
1: Oh iya, oke, benar-benar. Terakhir ya, Kak, menurut kakak nih, apa tips and trick buat Sobat Prameswara nih dari Kak Adam supaya ya lolos gitu. Apakah ada tips-tips tertentu Kakak bisa bagi deh?
2: Lah, kalau tipsnya sih menurut saya nggak ada, cuman kita ikuti alurnya saja, dan jika gagal ya terus daftar lagi. Kalau memang rezeki ya pasti diterima gitu, Pak.
1: Oke, gitu ya. Yang tertakar tidak akan tertukar ya, Kak ya. Oke.
2: Iya,
1: Oke. Sangat memotivasi sekali Kak Adam. Terima kasih ya udah mau teleponan diganggu waktunya. Mohon maaf loh kalau ganggu waktunya.
2: Iya ya, Kak.
0: Welcome back.
1: Oke. Terima kasih ya Kak Adam. Semoga lancar selalu, semoga sukseslah ke depannya.
2: Amin.
1: Oke, terima kasih ya. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Oke, sob, itu tadi ya lah. Ya, kita belajar dari Kak Adam sendiri. Ternyata faktanya sangat menarik ya. Dia tuh udah coba 3 kali, sob. Bayangin 3 kali dan baru dapat di percobaan yang keempat. Itu tandanya apa ya? Tandanya kalau gagal ya bangkit lagi. Kalau gagal ya usaha lagi, gagal lagi ya coba lagi sampai dapat. Dan buktinya kata Kak Adam ya, usaha dulu karena yang tertakar tidak akan tertukar. Kalau rezeki pasti dapat. Jadi buat kamu yang masih ragu, mundur, takut gak lolos, udah gasin aja sob daftar beasiswa. Apapun beasiswanya, terkhusus warga Lamongan ya, karena sudah ada beasiswa perintis yang dibuka. Jadi kamu gak usah ragu-ragu. Karena aku tadi bilang apa? Kalau kamu gak coba, jawabannya tuh cuma satu, gagal. Tapi kalau kamu mau coba, jawabannya tuh masih ada 2. Kamu bisa tuh atau kamu gagal. Kan gak apa-apa ya, kita gak pernah tahu tuh rezeki itu datangnya waktu kapan. Gitu ya sob. Oke. Jadi kamu yang belum join WA-nya Prameswara juga ya, ikutan join aja di 081-2302-1039 atau kamu bisa join juga di Express Radio. Oke sob, jadi kan malam nih ya, udah kayak ngantuk-ngantuk ya. Biar kamu gak ngantuk, aku puterin aja ya playlist-playlist kali ini yang bikin mood kamu itu tetap kejaga, tetap aman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau.
10: Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
6: Prameswara 103,9 FM.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information. Oke, sob. Jadi balik lagi bareng aku ya, masih dengan Rahil. Dan aku mau ngomenin, aku mau itu baca-baca komen-komen yang masuk ya. Jadi ini ada dari Kak Rani. Kak, kalau aku dapat beasiswa jujur deh, aku pengen ambil jurusan ilmu komunikasi di kampus Universitas Negeri Malang. Wah, itu Josie Kak, karena ilmu komunikasi itu kan ya prospek kerjanya juga luas gitu ya. Terus ini juga ada yang masuk tuh, Kak, aku mau ambil jurusan teknik informatika juga di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Wih, iya ya, bagus-bagus ya, karena ada orang itu yang suka ngotak-ngatik, suka ngoding gitu ya, jadi itu masuk tuh teknik informatika. Terus ada juga tuh, aku Kak timnya setiap kuliah di Lamongan aja, pengen ambil jurusan manajemen biar nanti gampang bantu kelola usaha keluarga rumah, dari Kak Dita. Wah ya, Masya Allah sekali ya Kak ya, semoga terkabul dan semoga dapet lah ya. Terus ada lagi nih dari Kak Siska, kalau dapat beasiswa Kak, aku mau ambilnya jurusan pendidikan bahasa Inggris supaya bisa ngikutin jejak jadi pengajar yang keren, soalnya ayah juga guru katanya. Ini bagus banget ya, BTW bahasa Inggris itu sesuatu yang penting sob, sangat-sangat penting. Jadi buat kamu yang belum belajar-belajar bahasa Inggris, udah buruan deh belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sesuatu hal yang menyenangkan dan sangat dibutuhkan, entah kamu saat kuliah atau saat pekerjaan itu sangat butuh banget sob. Jadi karena kadang-kadang itu ada perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ada kualifikasinya tuh kayak mampu berbahasa Inggris, minimal dasar aja sob, gak apa-apa deh. Kamu kan bisa juga belajar-belajar di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Terus ada lagi nih dari Kak Bayu, aku pengen banget Kak ambil jurusan hukum kalau dapat beasiswa biar paham tuh soal kebijakan publik dan bisa bantu masyarakat. Besi kita dukung saya Bayu, semoga dia bisa masuk ya di jurusan hukum, dapat beasiswa juga supaya bisa mengadili para-para atasan ya. Ya begitulah sob. Jadi kalau ngomongin soal beasiswa ya, kadang mereka-mereka, kamu juga tentunya atau aku pun mungkin dulu pasti ngerasa kayak takut gagal. Kalau sampai sekarang kamu bilang aku takut gagal, ya nggak apa-apa, itu kan manusiawi banget sob. Jadi rasa takut gagal itu benar-benar manusiawi banget. Cuma gimana cara kamu ngelola rasa takut itu biar jadi sebuah kesempatan. Jadi pressure itu privilege, jadi tekanan itu bisa jadi kebutuhan supaya kamu bisa lebih giat lagi, lebih belajar lagi, mau coba dan akhirnya tuh dapet gitu kan. Lah kalau kamu gak daftar sama sekali kan ya rugi gitu loh. Dan untuk ngomongin anak muda yang di Lamongan ya, tentu banyak banget dong ya kondisi-kondisi yang berbeda. Ada tuh yang udah punya planning kuliah, ada juga yang masih bingung mau lanjut kerja dulu atau kuliah dulu. Dan karena itu informasi soal program beasiswa tadi kan sangat-sangat penting tuh ya buat kamu tahu. Kamu juga bisa cari di media kanal resminya lah. Jadi buat kamu yang punya cita-cita tinggi, yang penting cita-cita itu dibarengi sama langkah nyata. Jadi ada keinginan, ada usaha, gak cuma ingin-ingin aja gak ada usaha. Itu namanya mimpi ya, bukan cita-cita ya. Gitu ya sob. Oke, buat kamu ya yang belum join di WA-nya Prameswara, komen-komen aja di situ ya, di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Aku kasih kamu kesempatan ya yang baru join mungkin. Jadi misal kalau kamu dapat beasiswa, kamu itu milih jurusan apa tuh? Hal yang pertama kali kamu ingin, kamu jurusan apa dan mau kuliah di mana? Kuliah di luar kah atau kuliah di Lamongan, karena kamu sangat Lamongan banget. Kirim WA-nya ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh. Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: 103,9 FM Prameswara. Music Hits and Information. Oke sobat ya, balik lagi sama aku Rahil. Dan aku sekarang mau kasih informasi sedikit ya. Jadi sob, operasi... Jadi ada tuh operasi pemberantasan rokok ilegal. Jadi di 4 kecamatan di Lamongan itu disita. Jadi Satpol PP itu melakukan penertiban lagi lah ya tentang rokok ilegal. Dan kali ini gak tanggung-tanggung tuh langsung nyisir 4 kecamatan dan berhasil disita sekitar 6.000 sekian lah. Banyak banget ya. Nah kalau kamu biasanya dengar kata grebek nih, mungkin kebayang kayak rumah kosong, persembunyian. Wah itu ya bukan ya sob. Ini itu rokok yang digerebek, bukan orang yang digerebek gitu ya sob. Jadi ini bukan sekedar soal rokoknya sebenarnya. Jadi peredaran rokok ilegal itu juga berkaitan sama pita cukai dan aturan perdagangan sebenarnya. Jadi masyarakat, jadi ya sobat Prameswara diminta lebih teliti lagi ya ketika kamu mau membeli. Jangan tergiur harga murahnya doang. Apalagi kalau murah itu biasanya gak sesuai aturan. Ya belum tentu, karena yang ilegal ini kan biasanya murah ya. Jadi kamu jangan sampai tergiur. Dan di 4 kecamatan itu di mana aja, yaitu di Kedungpring, ada di Sukodadi, Kali Tengah sama Karanggeneng tuh. Dan sementara di Karanggeneng itu nihil temuannya, alias petugasnya ternyata enggak menemukan rokok ilegal ternyata yang di Karanggeneng. Pokoknya rokoknya yang diamankan sendiri itu terdiri dari rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai bekas, sampai pita cukai yang enggak sesuai peruntukannya. Nah, buat sahabat Prameswara yang masih tergiur sama rokok murah, ya murah itu boleh sebenarnya, tapi jangan sampai murahnya itu karena cukai nya enggak jelas, kan akhirnya ujung-ujungnya itu disita ya sob. Kalau bisa ya berhenti rokok sih, tapi ya it's okay, pelan-pelan aja berhentinya, enggak langsung gitu aja. Ya pokoknya kalau kamu ngerokok ya beli rokoknya yang jelas, jangan tergiur murah. Kalau enggak ngerokok ya alhamdulillah. Gitu ya sob. Oke. Okay. Ngomongin soal beasiswa tadi ya. Sebenarnya orang tua di sini tuh punya peran besar banget sih sob, karena pendidikan itu kan memang bukan hanya urusan anak, tapi ada juga peran orang tua tuh yang harus ngitung biaya kuliahnya, biaya transportasinya, tempat tinggalnya, belum lagi kalau kamu rantau pasti ngekos toh, ya itu pasti butuh tuh cuan-cuan. Dan sebaliknya orang tua juga mungkin tuh sebenarnya punya kekhawatiran yang sebenarnya tuh enggak disampaikan ke kamu. Kamu gak tahu kekhawatiran apa yang ada di orang tua kamu. Jadi kuncinya adalah ya kamu ngobrol sama orang tua ketika kamu ingin beasiswa. Di saat kondisi finansial kamu gak memenuhi, ya kamu ngobrol aja sama orang tua sob. Karena kalau gak ngobrol dua-duanya ya gak nemu solusi. Yang satunya orang tuanya sebenarnya pengen nguliahin anaknya tapi terkendala finansial, akhirnya ya udah disuruh kerja aja ya dek, kamu gak usah kuliah ya karena aku nggak karena kita belum bisa gitu. Terus yang kamu ya udah diem nurut, padahal kamu itu pengen ikut beasiswa lah, itu kamu ngobrol-ngobrol aja. Karena sebenarnya sob, kunci dari solusi adalah komunikasi. Pokoknya semua solusi itu kuncinya di komunikasi. Tapi ya enggak semua solusi juga. Jadi gitu ya sob. Dan kalau anak dapat beasiswa itu harapan orang tua itu pasti besar banget. Dan pasti punya harapan yang mungkin sederhana, supaya alhamdulillah beasiswa rek anakku bisa belajar baik, enggak punya pikiran untuk kerja. Kan biasanya ada yang kayak kerja sampingan lah sob ya. Jadi kamu kan orang tua kamu enggak kepikiran tuh, soalnya kamu udah dapet uang di situ, jadi kamu tuh bisa fokus sama kuliah, maksimalin di situ dan buktikan kalau kamu emang layak dapat beasiswa itu. Gitu ya Sob. Oke, buat kamu yang belum join di komentarnya WA Prameswara ya, segera join ya sebelum nanti jam 8. Aku tetap tunggu kok, aku selalu menunggu Sob, tenang ya. Aku tidak pernah tidak menunggu, selalu menunggu WA-WA kamu ya. Jadi jempolnya itu tolong ketik 081-2302-1039. Gak usah kemana-mana dulu ya, karena setelah ini aku masih banyak ya bakas-bakas sedikit lagi ya, sekitar tentang informasi Lamongan ataupun beasiswa juga. Makanya kamu tetap stay terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, udah detik-detik terakhir aku mau selesai ngobrol sama kalian. Ya sob, ya gak kerasa. Nah sobat Rame Suara ya, sebelum mengakhiri ya nanti closing statement, ada satu hal penting yang wajib kamu ingat kalau kamu ngomongin beasiswa. Sekarang tuh ya, informasi beasiswa itu banyak banget diakses dari manapun. Kadang tuh tinggal screenshot, langsung kirim tuh di grup WhatsApp, udah selesai. Tapi pertanyaannya, ini tuh beneran apa cuma modus? Nah, biar kamu gak salah langkah, ada beberapa hal ya, supaya kamu itu gak ketipu. Kadang orang-orang itu gak ngecek langsung, akhirnya ceroboh, yowes ketipu deh. Jadi, biar gak salah langkah itu gimana? Ya, pertama kamu cek tuh sumber informasinya dulu. Jadi, kalau misal ada informasi beasiswa perintis, jangan cuma percaya dari omong ke omong atau postingan random, cocokkan aja langsung ke kanal resmi pemerintahan Kabupaten Lamongan atau di portal resmi perintis kalau memang beasiswa perintis. Kalau memang beasiswa yang lain ya kamu cari di informasi yang relevan gitu. Terus kedua, kamu gak usah, jangan gampang ngasih data pribadi ya, karena kalau ada tiba-tiba yang minta data sensitif tuh lewat chat pribadi apalagi gak jelas, ya jangan buru-buru dikasih lah sob ya. Ketiga tuh kalau, apalagi kalau minta uang ya, waduh, jangan-jangan ini kayak bahaya banget kalau benar-benar nggak dicek gitu sob ya. Dan keempat, terakhir ya, cek linknya tuh sebelum diklik. Jangan cuma karena namanya ada beasiswa tuh kamu langsung percaya, ya pastikan link tersebut itu berasal dari sumber yang resmi. Dan yang terakhir sob, jangan malu buat bertanya. Kalau dapat informasi dari teman atau grup keluarga, tinggal bilang, ini sebenarnya dari mana? Ada pengumuman resminya enggak? Iki asli enggak? Iki buka enggak? Jangan-jangan. Kadang orang itu enggak baca. Jadi pendaftarannya udah tutup, itu di-share, kamu daftar. Padahal pendaftarannya sudah tutup. Karena apa? Karena kamu tidak membaca. Jadi dibaca dulu ya sob, dan tanya juga enggak apa-apa. Kan ada istilah tuh, malu bertanya sesat di jalan gitu sob ya. Jadi kamu gak usah malu-malu, jadi cek sumbernya, cek linknya, jangan asal kasih data dan jangan bayar sembarangan gitu ya sob. Jadi aku juga mau ngingetin lagi buat kamu yang mau daftar beasiswa perintis Lamongan, itu masih ditutup di 30 September, jadi masih banyak banget, masih banyak hari ya kesempatan kamu buat coba daftar. Wes gak usah ragu, dicoba sih ya, dicek-cek persyaratannya, kalau oke udah gas langsung ya. Karena ya emang guys, emang sob, kalau kamu ada keinginan kuliah tapi terkendala sama finansial, ya walaupun setiap orang beda-beda, tapi kan dicoba dulu ya, mungkin itu rezeki kamu. Kan kata Kak Adam tadi ya, yang penerima beasiswa perintis Lamongan, dia pun gak mau, kayak gak mau nyerah gitu, karena dia udah 3 kali gagal, langsung tetap ini, tetap daftar dan akhirnya ya dapat. Jadi walaupun kamu 1 kali gagal, ya udah coba 2 kali, 3 lagi gagal, coba, coba aja terus deh, pokok sampai kamu berhasil. Karena ya lagi-lagi yang udah aku sebutin di sebelumnya, yang tertakar tidak akan tertukar ya sob, gitu ya. Oke sobat Prameswara yang belum join di WA-nya Prameswara ya, join-join aja, kasih komentar di situ di WA-nya Prameswara. Jadi misal kalau kamu dapat kesempatan beasiswa, kamu itu jurusan, mau jurusan apa dan kuliah di mana. Gitu ya sob, kamu bisa join komentarnya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Balik lagi sob di 103,9 FM Music Hits and Information. Oke sobat perawan suara ya, gak terasa nih aku dan kamu udah ngobrol panjang banget dari tadi, dari jam 4 ya sampai jam 8. Dan udah ngobrol panjang banget dari tentang beasiswa Perintis Lamongan, dari awal bicara mengenal rasa takut, melihat biaya kuliah, sampai akhirnya aku bahas bahwa kesempatan pendidikan itu sebenarnya gak perlu dicari dan dimanfaatkan, Jadi kalau ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang hari ini, mungkin sederhana aja, jangan mau kalah sebelum kamu mencoba. Itu quotes dari aku hari ini ya sob. Dan kalau kamu nemuin program yang sesuai, baca syaratnya dulu ya. Kalau memenuhi peraturan, jangan langsung anggap semuanya itu benar terus diklik, itu kan bahaya. Dan masih ada kesempatan lain yang bisa dicari. Dan buat orang tua ya, jangan lupa bahwa dukungan kecil dari bapak dan ibu itu sangat berarti buat sang anak ya. Dan buat kamu yang sedang berjuang untuk mengejar pendidikan, tetap percaya bahwa langkah kecil kamu itu yang hari ini kamu lakukan itu punya arti di masa depan. Jadi kamu gak usah takut mencoba ya, karena start orang dan start kamu itu berbeda-beda. Dan aku pamit dulu dari obrolan hari ini. Tetap semangat, tetap kritis ya untuk cari informasi. Dan jangan lupa, kesempatan yang baik kadang gak datang dua kali. Aku pamit undur diri dulu. Dan sampai jumpa untuk ketemu besok jam 4 sore lagi. Bye-bye guys.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits and information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.

0: Nyaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food 103,9 FM, Music Hits and Information.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM,

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, bukan?
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.

saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Yang kesatu percaya diri, yang kedua tidak percaya. Balap hari. Saya ngecek. Proba Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Suara.
1: Music FM Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prawe Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat spesial di hari Kamis ini, kiranya kamu yang lagi di perjalanan menuju kantor, berangkat sekolah, aku bakal nemenin kamu di kurang lebih 3 jam ke depan. Dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang emang lagi hype dan sedikit banyak bakal berguna buat kamu. Antisipasi kalau terjadi yang namanya gempa. Ngomongin soal kalau terjadi gempa tuh kamu ngapain gitu. Dan ngomongin soal ini ya, kadang kalau ngomongin gempa itu tidak bisa diprediksi secara tepat kapan dia terjadinya. Makanya fokus siaran ini tuh bukan nakut-nakuti. Kalau misal apa ya, kayak sekarang kamu yang kiranya lagi di NTT menjadi salah satu korban gempa, sebenarnya ini bukan nakut-nakuti, tapi sebagai upaya kesiapsiagaan sederhana yang bisa dilakuin orang start dari rumah ataupun dimanapun kamu berada nanti. Jadi ini kayak apa ya, mini tips lah gimana caranya kamu menghadapi situasi gempa biar kamu juga selamat, sob. Dan ngomongin soal ini, untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini sobat, aku buka polling buat kamu. Kamu boleh jawab, kalau terjadi gempa saat kamu tidur, kamu harus ngapain, udah tahu? Kamu boleh banget jawab dengan tahu, panik, atau belum tahu. Ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Di 0812-302-1039. Aku tunggu komenan kamu. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana. Untuk memulai pertemuan di Kamis yang penuh keceriaan ini sob, aku bakal setelin lagu dari Ran, Selamat Pagi, buat kamu biar makin excited buat jalani hari. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih di Cuap-Cuap Pagi, Sobat Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Kita ngebahas seputaran gempa, tapi sebelum itu, apakah kamu udah siap menjalani hari ini? Kalau aku udah siap banget nih, Sob. Dan masih ngomongin gempa ya, kalau ditanya, saat tidur, aku langsung keluar rumah atau berlindung dulu, kayaknya ada better 50-50 lah ya. Keluar rumah emang kadang itu jadi jalan yang tepat kalau kita perlu melarikan diri kalau ternyata rumah kita tidak cukup aman untuk berlindung, Sob. Dan hindari bangunan yang retak. Kadang itu juga salah satu strategi biar kita aman dari yang namanya gempa ataupun berlindung dulu. Tapi ya, ngomongin soal ini tuh ada yang tipe pro dan kontra. Maksudnya gimana? Di rumah aja sembunyi di bawah meja, kemudian di tempat-tempat yang kiranya aman di rumah. Kalau ada tanda kutip yang aman di rumah, itu sebenarnya ya dicek lagi ya. Karena kemarin ini ada terjadi gempa, ini ke banjir bandang sih, Sob. Banjir ini tuh meruntuhkan banyak rumah. Tapi ada satu rumah yang tersorot kamera dan ada keluarga yang berlindung di sana. Jadi ngomongin soal gempa pun, berlindung di dalam rumah itu gak melulu kondisi yang salah. Tergantung dari segi rumah kamu, entah emang dari pondasinya kuat banget, itu juga bisa jadi pertimbangan. Atau rumah kamu itu dari segi geografis tempat lokasinya itu strategis, bakal terhindar dari yang namanya gempa, itu juga bisa jadi pilihan. Tapi kalau misal kamu mempertimbangkannya dari bangunannya aja belum cukup kokoh, kemudian dari segi lokasinya juga gak strategis, atau udah deket nih gempanya ternyata di titik sekitaran rumah kamu, better keluar rumah, cari perlindungan diri yang emang kamu anggap benar. Dan ngomongin soal ini juga, kita bakal ngebahas ini barengan sama ahlinya, Sob. Makanya kamu jangan kemana-mana. Tapi kalau aku sendiri ditanya ya, aku dengan pertimbangan lebih detail seputaran gimana caranya berlindung dari gempa adalah aku bisa memastikan kiranya aku lebih yakin buat keluar rumah lebih aman atau di rumah aja. Kalau dengan pertimbangan yang aku sebutin tadi, ada dari segi kokohnya rumah, lokasinya strategis gitu. Dan aku masih nanyain seputaran kalau terjadi gempa saat tidur nih, kamu udah tahu nggak harus ngapain? Kamu tahu? Panik? Atau belum tahu? Aku masih nunggu polling kamu nih, Sob. Ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih di cop-cop pagi, cop-cop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Dan ngomongin soal gempa, kalau misal kamu lagi tidur dan ada gempa, kamu tim yang udah tahu harus ngapain, belum tahu atau panik, ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ada Mbak Dita dari Lamongan Kota. Kalau aku sih C ya Mbak, kalau gempa paling saya panik duluan, baru mikir. Waduh, bahaya nih sobat. Kemudian ada lagi Mas Arif. Halo Mas Arif, pagi Mas Arif. Kalau pas tidur kayaknya saya malah bangun tidur dulu, terus bengong, ini gempa apa bukan ya, gitu. Sebenarnya ngomongin soal ini juga relate, dulu itu ada momen gempa dan aku kondisinya juga lagi tidur sob. Lebih ke sambil ngecek sekitaran sih, kayak emang gempa apa enggak. Biasanya bisa dilihat dari jam dinding yang mungkin bakal miring, terus gantungan-gantungan yang ada di rumah itu bergerak sendiri ya, kayak gitu. Jadi dipastiin dulu, atau ke kamar mandi buat cek apa, tahu? Buat cek ini loh, ombak airnya, apakah dia diem atau bergerak. Itu juga bisa jadi strategi pertama untuk cek apakah emang real gempa atau enggak. Tapi jangan kelamaan sob, kamu harus segera buru-buru untuk harusnya ngapain gitu. Dan momen kali ini bakal aku spill banyak di siaran pagi ini barengan sama aku. Kamu jangan kemana-mana makanya. Dan aku masih nunggu komen kamu yang belum komen sob. Kalau misal aku tanya, misal terjadi gempa, kemudian kamu pas lagi tidur, kamu tim yang udah tahu harus ngapain? Belum tahu atau panik? Kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih dalam momen menyambut hari Kamis yang sangat luar biasa energinya. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Iggy Pop, Mengudara. Mengudaralah yang jauh. Jangan aku yang nyanyi ya. Lebih enak Iggy Pop aja. Selamat mendengarkan.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Biar kamu yang kiranya mau berangkat ke kantor, berangkat sekolah, atau nganterin anak, nganterin siapapun ya pada pagi hari ini ke pasar, mama, kemudian anak ke sekolah, boleh. Nah ini aku bakal update CCTV di pagi hari ini, lalu lintasnya gimana. Dan buat kamu yang mau join cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke website prameswara.com sobat, atau di Expressario kamu bisa klik logo Prameswara, kamu bisa download aplikasinya atau di Google ya. Kemudian kamu bisa klik logo Prameswara, jangan lupa. Dan titik pertama pagi hari ini aku bakal cek di simpang 3 dekat. Sobat, di sini tuh lagi ada perbaikan jalan. Jadi ya seperti yang kamu bisa lihat ya, pagi hari ini tuh cukup ramai. Jadi ada sedikit kontraflow di situ, ada sedikit kemacetan juga. Dominansi kendaraan roda 2, roda 4, dan sesekali kendaraan besar. Tapi kamu jangan khawatir, di sini tuh udah ada Pak Ogah tadi pagi. Kemudian sekarang udah ada dibantu sama Bapak Polisi juga. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tapi antisipasi kalau misal kamu harus nyampe di kantor jam 7. Harus nyampe di kantor jam 8. Kamu better berangkat lebih awal gitu sobat ya. Antisipasi biar tidak terjebak kemacetan. Dan di titik kedua, ini ada di simpang 3 Semasa. Kalau ngomongin soal simpang 3 Semasa ini tuh enggak kurang-kurang ya jumlah pelajar yang berangkat sekolah pada pagi hari. Dan kelihatan di sini juga udah ramai pejalan kaki, dominasi anak-anak sekolah pun kendaraan roda 2 yang mau melintas. Seperti biasa kalau di pertigaan itu kamu perlu berhati-hati sob, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama gitu. Pagi hari ini kamu jangan khawatir juga, udah ada Pak Ogah dan Bapak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi tetap keselamatan ada di tangan kamu, jadi jangan gerusak-gerusuk gitu ya. Kalau pagi itu sebelum jam 7 itu ada Bapak Polisi yang udah bertugas di beberapa titik sob. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tapi pastiin kamu jangan lupa pakai helm kalau kamu pengendara roda 2. Pun pakai seatbeltnya kalau misal kamu pengendara mobil. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
3: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, sebelum kembali lagi ke topik, ngebahas seputaran strategi menghadapi misal terjadi gempa tiba-tiba, Sob. Dan ini aku bawa update dari Kabupaten Lamongan sih utamanya. Ini ada penyitaan barang ilegal, waduh, oleh Satpol PP Kabupaten Lamongan bersama dengan Bea Cukai Gresik, Kejari Lamongan, dan instansi terkait. Terkait ini, mereka ini menyita sebanyak 6.700 sekian batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Lokasi ini tuh, Sob, ternyata dicek ada 4 titik yang mendapatkan razia. Ini ada di Sukodadi, ada 2.600-an batang. Di Kedungpring, 3.700-an batang. Kali Tengah, 400 sekian batang. Dan, oh ternyata yang satunya aman sih. Ini ada di Karanggeneng, itu nihil, aman Karanggeneng. Waduh mantap nih, kamu yang kiranya orang Karanggeneng, wah ini luar biasa. Ternyata, dari beberapa 4 titik ini, Sob, sebenarnya ini target utama. Biasanya kalau misal ngomongin soal penyitaan barang ilegal itu sebelumnya pasti ada identifikasi khusus, kecurigaan dari beberapa pihak.

di KPPBC TMPB Gresik untuk diproses hukum lebih lanjut. Tentu saja harapannya ini bisa menekan kerugian negara, mencegah persaingan usaha yang tidak sah juga, tidak sehat apalagi, serta memaksimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau. Tapi ngomongin soal ini ya Sob, sebenarnya penyitaan barang ilegal, apalagi kalau ngomongin rokok, kalau kamu bukan perokok ya, pasti kamu setuju banget dengan ini. Jangankan hanya yang ilegal aja gak apa-apa gitu. Tapi kembali lagi Sob, apapun kamu perokok ataupun enggak, tapi kondisinya ini, barang apapun itu yang dalam kondisi ilegal emang perlu disita gitu ya. Dan tentu saja harapannya kedepannya masih ada penyitaan barang-barang ilegal lain biar Lamongan juga makin bagus kondisi kualitasnya. Itu tentu jadi harapan kita. Nah habis ini Sobat, aku bakal selain lagu dari Anggi Marito, Langitku Sendiri. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 Prameswara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea jus lemon.
9: Kalau aku mau tea jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
6: Mau tea jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Prameswara.
13: Music hits and information. Prameswara.
14: 103,9 FM Music hits and information. Sobat, masih sebelum kembali ke topik, ngebahas seputaran misal terjadi gempa, apa yang harus kamu lakuin, sob. Dan ini aku bawa update dari Lamongan lagi. Per 2 September kemarin, ternyata Lamongan itu lagi update rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara adaptif untuk merespon dinamika fiskal serta memastikan pembangunan pelayanan publik tetap optimal. Ini tuh disampaikan oleh Bapak Yudhanur Effendi di rapat paripurna DPRD Lamongan Rabu kemarin. Dari proyeksi keuangan pada perubahan itu ya, ada pendapatan daerah diproyeksikan lebih dari 3 triliun. Waduh. Turun sekitar 1,85 atau 56,95 miliar dibandingkan sebelum perubahan. Kemudian dari belanja daerah dialokasikan sebesar 3,1 sekian triliun, meningkat ini di 0,93% atau 29,47 miliar. Sebenarnya ada defisit terjadi juga, postur perubahan APBD 2026 mengalami defisit sebesar 161,71 miliar. Sebenarnya kondisi kebijakan fiskal ini, sob, itu ada 5 arah fokusnya. Yang pertama di infrastruktur, konektivitas kewilayahan, termasuk kayak Jamula, Jalan Mantap dan Alus Lamongan itu juga lagi digadang-gadang menjadi program utama. Kemudian ketahanan pangan, sumber daya air, mitigasi risiko iklim juga. Makanya kemarin sempat diupdate kalau misal Lamongan dari segi kemarauannya ini mastiin dari pangannya terjaga, daya air, sumber daya airnya juga terjaga. Bahkan dari pertanian juga udah saatnya mitigasi risiko iklim ini dibahas di kebijakan fiskal satu ini. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan ekonomi lokal ataupun UMKM tentu saja. Kemarin dari Kabupaten Lamongan juga lagi selesai ngadain Mapreneur, ini tuh kayak program inkubasi gitu sob. Makanya di sini ngambil UMKM-UMKM baru untuk diinkubasi. Ini salah satu gerakan yang dilakuin juga. Bukan hanya itu, Lamongan juga punya program ekspor ini untuk mengenalkan dan bahkan sudah memberangkatkan beberapa produk lokal Lamongan untuk diekspor di luar negeri. Aduh, mantap banget. Bukan hanya itu, dari segi pendidikan, SDM yang di Lamongan juga lagi dinaikkan. Sekarang lagi update, ada beasiswa perintis buat kamu yang kiranya dari SMA, SMK, kemudian ada S1 sampai S2. Nah, nanti aku bakal update sob. Dan terakhir, poin kelima, fokus arah kebijakan fiskal ini juga di lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dari sistem persampahan, bahkan penambahan armada pemadam kebakaran modern. Ini untuk antisipasi karena emang lagi rame terjadinya kebakaran di momen kemarau ini, jadi itu salah satu bentuk antisipasi. Waduh, apapun itu ya sob, sebenarnya kita dengan transparansi nilai itu alhamdulillah banget. Semoga apa yang digadang-gadang menjadi program utama yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat juga lancar terus dan makin berkembang tentu saja Lamongan gitu. Masih barengan sama aku Lia di Cocok Pagi, kamu jangan kemana-mana. Habis ini aku bakal selin lagu dari Ed Sheeran, Perfect, buat kamu yang selalu pengen sempurna hidupnya. Semoga hari Kamis kamu juga sempurna seperti lagu ini. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, kita kembali lagi ke topik ngomongin soal gempa. Kalau misal pas kamu lagi tidur tiba-tiba kerasa terjadi gempa, ada yang bergerak gitu sob. Dan ini nih, setelah aku cek, ada beberapa bagian rumah yang kadang digadang-gadang sebagai tempat yang paling aman untuk perlindungan darurat. Ini yang pertama itu ada zona perlindungan ataupun keamanan dari segi fisik sih sob. Yang pertama ada kamar tidur utama, master bedroom. Apalagi kalau kamar kamu ukurannya besar banget. Nah, itu bisa menjadi benteng pertahanan jika situasi darurat semacam ada penyusup, kamu bisa sembunyi di situ. Tapi kalau ngomongin soal gempa, sometimes kamu perlu cek dulu kekuatan dari bedroomnya kamu ya. Jadi sembunyinya di mana? Adalah di bawah tempat tidur itu, sob. Tapi cek dulu, apakah itu emang memungkinkan. Jadi, pastiin udah lakuin cross-check dulu ya, tanda kutip gitu. Yang kedua, ada ruang bawah tanah. Biasanya ada beberapa rumah yang emang punya basement. Dan terkait ini, sob, ada beberapa ruang yang terlindung tanpa jendela. Biasanya jendela itu mudah retak atau pecah tiba-tiba ketika terjadi guncangan ataupun gempa. Dan ruang bawah tanah ini, tipe-tipe yang emang tidak ada jendelanya, itu dominan terlindungi, tapi pastiin lagi apakah kokoh untuk dari segi temboknya, kemudian dari segi ruangan yang ada di situ, apakah memungkinkan, maksudnya lebih dari sekedar ruangannya, apakah kamu cukup oksigen kalau ada di sana pun, kalau kamu udah selesai dalam momen gempa dan aman ternyata, apakah kamu masih memungkinkan untuk keluar lagi dan mencari pertolongan atau sekedar teriak-teriak? Apakah ada orang yang dengerin itu? Kayak gitu. Jadi, ruang bawah tanah emang bagus, tapi perlu cek lagi dari segi ruangannya apakah emang tidak ada jendela yang biasanya mudah pecah atau apa ya, logikanya. Misal emang ruangan itu tidak aman, pecahnya itu kamu bisa kena serpihan kaca, apalagi kena tusukan kaca, naudzubillah, kayak gitu sob. Ini antisipasinya. Pastiin dari segi tembok bangunannya kokoh, kuat, aman buat berlindung. Dan jangan lupa udara. Apakah di situ kamu udah cukup oksigennya? Apakah kamu dari segi lainnya pula, jadi ada 4 poin ya. Apakah kamu setelah momen gempa masih memungkinkan untuk teriak dan ada orang di luar yang bisa bantuin kamu untuk kembali lagi ke ruang terbuka? Apalagi kalau misal pintu yang ada di ruang basement itu tadi tertutup dengan runtuhan gempa apalagi sob ya. Jadi itu perlu ada pertimbangan lain-lainnya di 4 poin ruang bawah tanah. Jadi pastiin semuanya. Yang pertama ruangannya, jendelanya aman apa enggak. Kemudian dari segi tembok, kemudian dari segi oksigennya apakah cukup. Dan dari segi misal kamu teriak minta tolong apakah aman juga. Itu sebenarnya 50-50 ya, mirip-mirip sama yang kamar tidur utama, lebih ke apakah itu kuat dari segi kayu mungkin bahkan, atau kayu ataupun dari segi ornamen di kasurnya itu aman buat kamu berlindung gitu. Biasanya kan ada bagian yang tajam atau tidak memungkinkan dipakai buat berlindung. Nah itu yang pertama, ini zona perlindungan dan keamanan fisik. Habis ini bakal aku spill dari segi kenyamanan psikologis dan privacy. Kira-kira apa yang cocok, ruangan mana yang cocok buat kamu berlindung misal tiba-tiba terjadi gempa. Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini. Aku bakal setelin lagu cukup nostalgia sih. Ini dari Rosa Sakura. Selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: Music and information from Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran jika terjadi gempa pas kamu lagi tidur, sob. Ini tadi udah aku spill beberapa bagian rumah yang kiranya aman buat kamu ngambil perlindungan diri. Yang pertama tadi ada kamar tidur utama, master bedroom, ukurannya yang besar yang bisa nutupi badan kamu at least. Kemudian ada ruang bawah tanah atau basement. Dan terkait ini pastiin tentu saja dari segi udaranya, keamanan, kokohan barang yang bisa kamu pakai buat perlindungan. Ini juga mirip-mirip sih, tetap strateginya sama. Ada kamar tidur pribadi, ini kalau ngomongin soal psikologis dan privasi. Kalau misal kamu orangnya gak bisaan, kalau orang banyak yang tahu gitu, kamu bisa gunain kamar tidur pribadi kamu, ataupun sudut baca atau ruang santai kamu yang ada di rumah. Tapi pastiin lagi ya sob, jadi aku gak henti-henti buat ingetin, pastiin dari segi udaranya apakah cukup, ruangannya apakah kokoh, dan apakah terhindar dari jendela. Karena yang paling mudah rapuh kalau ada guncangan, beresiko, rentan, itu di bagian kalau misal ada jendela ataupun kaca gitu. Dan selanjutnya ini ada lagi, kalau misal kamu butuh penyimpanan barang berharga, kamu bisa gunain kamar mandi untuk antisipasi, ataupun lemari tersembunyi khusus, atau ini istilahnya hidden storage sih sob. Kadang di kamar mandi tuh gak kepikiran orang buat nyari apa kayak naruh sesuatu. Tapi kalau ngomongin soal gempa disembunyi di kamar mandi, apakah masih oke? Tetap kembali lagi cek dari sekian banyak ya ruangan yang